0: seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan sudah dilakukan. Berbahaya. Ah, kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil, tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan, mengarah ke mulut gawang. Di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara, dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia. Alisson, oh, masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan. Dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba mendribble dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar. Neymar di corner ke tengah penalti, mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius, langsung ke kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih belum berakhir maksudnya serangan dari Brazil. Kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia umpan 1-2 di kepala Bruno, umpan lagi pada Vinicius, masuk ke kanan penalti. Vinicius melihat dia melewati satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali. Oh, apa yang terjadi? Justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid, tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia. Dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Memang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga sebetulnya cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Iya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Tadi Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin. Dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa, mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih ya, di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil Aswan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0, dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang warta berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan dalam sejarah Indonesia, baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1900.

0: Hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
1: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
0: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriyani Rispati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar PPIH RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Nah, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, di Tim Nadi Pro 3 RRI terus menyebar untuk Indonesia.
3: Kita daerah masing-masing, dan silakan.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT 32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah

0: Haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
1: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di asrama haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
2: Tanggal 32 itu ending pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Ada sesuatu hal di sana, jadi ada delay 1 jam 25 menit. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Tadi akan ajar satu atas nama kanitas nih itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang dua dari 443. Di kota 19.
1: Dan menurut Ahmad Hatip, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di asrama haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: The Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: Dan di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
0: Kami secara Patraniaga, insya Allah, sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar, bisa berkurang dong. Negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah tadi Anda simak warta berita dari Pro 3. Sebelumnya tadi juga Anda ikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 antara Skotlandia melawan Brasil yang dimenangkan Brasil dengan skor 3-0. Baik, saudara, senang sekali saya turun bersama Anda pagi ini. Di studio juga ada rekan Arif dan tentunya ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan yang selalu setia bersama Anda.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, Brasil mengalahkan Skotlandia 3-0 pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026. Tim Samba tampil dominan sepanjang pertandingan dan memastikan kemenangan lewat permainan efektif. Hasil tersebut memastikan Brasil lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup C. Maroko mendampingi tim Samba setelah bermain imbang melawan Haiti pada pertandingan lainnya. Sejak awal pertandingan, Brasil langsung mengambil inisiatif menyerang pertahanan Skotlandia. Tekanan tinggi membuat lini belakang lawan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Keunggulan Brasil tercipta saat laga baru berjalan 7 menit melalui Vinicius Junior. Gol bermula dari bunder Scott McKenna yang memanfaatkan Ryan sebelum diteruskan Vinicius. Penyerang Real Madrid itu mengecoh Agnus Gun sebelum menceboloskan bola ke gawang kosong. Brasil pun memimpin 1-0 dan semakin percaya diri mengendalikan permainan. Pelatih Carlo Ancelotti kemudian memasukkan Neymar pada menit ke-75 menggantikan Cunha, dan saudara penampilan tersebut menjadi laga pertama Neymar pada Piala Dunia 2026. Neymar langsung aktif membantu serangan meski tidak mencetak gol maupun asis. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan untuk kemenangan Brasil. Pada pertandingan lain, Maroko bermain imbang 2-2 melawan Haiti. Hasil tersebut mengantarkan Maroko lolos sebagai peringkat kedua grup C. Ya, klasemen akhir grup C, Brasil 7 poin, Maroko 5 poin, Skotlandia 3 poin, dan Haiti 1 poin.

Di persimpangan hidup, di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama, menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Halo pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia 12 di 103,6 MHz. Dan saudara, kami punya satu lagi informasi untuk Anda. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, Haji Ahmad Raharusun, menghadiri acara pembukaan Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kota Ambon Senin 24 Juni kemarin. Kegiatan pembukaan MTQ tersebut dihadiri oleh para kepala daerah, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta kafilah dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Maluku. Acara secara resmi dibuka oleh Gubernur Maluku yang dalam sambutannya menekankan pentingnya MTQ sebagai sarana pembinaan generasi Qurani sekaligus memperkuat persatuan dan kerukunan umat di Maluku.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, saudara pendengar, pemerintah terus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional melalui perbaikan irigasi, penyediaan benih berkualitas, dan modernisasi alat mesin pertanian. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Capaian Indonesia tidak lagi mengimpor sejumlah komoditas pangan strategis perlu disyukuri. Namun pemerintah tetap melanjutkan berbagai pembenahan agar swasembada pangan semakin kuat.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Saudara pendengar, Kodam 15 Patimura menerima bantuan alat perlengkapan dan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan serta kegiatan sosial Persit Kartika Chandra Kirana PD 15 Patimura. Kegiatan yang berlangsung hikmat ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Pangdam 15 Patimura Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto yang dihadiri Direktur Utama PT Motoari Cipta Pesona Ferial Musni Siregar. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 15 Patimura Nyonya Dian Triwinarto serta para pejabat penerima bantuan. Selain alat kelengkapan, bantuan yang diberikan juga mencakup 4 unit kendaraan operasional untuk mendukung berbagai kebutuhan satuan. Kendaraan tersebut terdiri atas 1 unit ambulans untuk Rindam 15 Patimura, 1 unit Toyota Kijang untuk Puskodalopsdam 15 Patimura, serta 2 unit mobil Senyum Sahabat bagi program sosial Persit Kartika Chandra Kirana.

0: Pas aku lagi.
1: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana bisa kena tipu?
0: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari teman lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena retas. Kok kamu diem sih?
1: Berarti aku juga kena tipu dong.
2: Waspada, berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dari orang yang tidak dikenal. Tahan jari, data terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. H. Yamin, SAG, MPDI, menandai penggunaan resmi gedung ruang kelas baru yang dibangun melalui pembiayaan surat berharga syariah negara tahun anggaran 2025 di MIN2 Maluku Tenggara dan MTSN3 Maluku Tenggara. Penandatanganan penggunaan gedung tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan langsung ruang-ruang kelas baru yang telah selesai dibangun. Dalam kesempatan itu, Kakanwil menyampaikan optimismenya bahwa kehadiran sarana pendidikan yang semakin memadai akan mendorong peningkatan mutu madrasah dan melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, serta berdaya saing.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP kelas 3 Dobo Kabupaten Kepulauan Aru menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran tahun 2026 di Aula Hotel Apex Dobo Rabu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema membangun budaya keselamatan pelayaran itu mewujudkan pelayaran untuk mewujudkan transportasi laut yang aman, tertib dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Aru dihadiri berbagai pemangku kepentingan di bidang kemaritiman dan transportasi laut. Kepala KUPP kelas 3 Dobo, Ruswan Wisuruhut, dalam sambutannya mengatakan bahwa keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar karena laut memiliki peran penting sebagai sarana konektivitas penggerak perekonomian sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, budaya keselamatan harus menjadi bagian dari pola pikir dan tindakan seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pelayaran, bukan sekadar slogan yang terpampang di kapal maupun pelabuhan.
1: RRI Tual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Something's wrong.
1: Saudara pendengar, pemerintah Kota Tual melalui bagian Kesra Setda Kota Tual telah melaksanakan agenda penyambutan Jamaah Haji Kota Tual tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Acara penyambutan ini berlangsung dengan hikmat dan penuh rasa syukur di Masjid Agung Al-Hurya 45 Kota Tual. Suasana haru dan bahagia menyelimuti sanubari keluarga serta seluruh masyarakat yang hadir menyambut kepulangan para tamu Allah yang telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Pemerintah Kota Tual bersama Kementerian Agama Kota Tual menyambut kepulangan 28 jamaah haji asal Kota Tual usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Batalkan pertunangan. Aku sudah biasa hidup bebas. Atau orang keluarga kaya nggak cocok buat aku.
4: Ibu, ada rokok polos tidak?
5: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
4: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
5: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Saudara pendengar, ditunjuk pimpin BKKBN Maluku, Edi undang media perkuat silaturahmi. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Maluku yang baru, Edi Setiawan, menggelar pertemuan bersama insan pers di Kota Ambon, Rabu kemarin. Pertemuan tersebut sebagai langkah awal mempererat silaturahmi dan membangun sinergitas dengan media massa. Kegiatan yang digelar di kafe ujung JMP Ambon itu berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi ajang perkenalan sekaligus diskusi terkait sejumlah program strategis BKKBN Maluku.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: satu lagu dari Bruri Marantika baru saja Anda nikmati tadi, Kasihku Bukan Cintamu. Dan saudara, Bupati Kepulauan Tanimba Riki Jawarisha melakukan langkah strategis dengan menemui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Rabu kemarin dalam rangka membahas kesiapan daerah menghadapi proyek strategis nasional Blok Masela. Dalam agenda tersebut, Bupati didampingi Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimba, Eren Sweden Lampir, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Pertemuan itu berlangsung bersama Direktur Pembangunan Indonesia Timur PENAS, Ika Ratna Wulandari, dan menjadi forum penting untuk memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pengembangan kawasan strategis energi nasional di Maluku.
1: RRI Aktual.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Saudara pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawarisa menegaskan penerbitan izin pertambangan oleh pemerintah Provinsi Maluku wajib berbasis data. Gubernur menjelaskan sejak awal komitmen pemerintah Provinsi Maluku jelas bahwa membuka ruang bagi masuknya investasi untuk mengelola sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, namun harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Gubernur mengaku tidak benar jika ada tudingan yang mengatakan Gubernur memberikan izin kepada investasi tertentu tanpa AMDAL, sebab penerbitan izin dilakukan secara berjenjang.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Brisia Jodi dengan lagunya Hari Ini Esok Lusa. Baru saja Anda nikmati, saudara, dan saat ini sudah 10 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah dalam Well Banbanan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini, adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang dewan adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang dewan adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

0: Saudara pendengar, beberapa lagu dari daerah Kei sudah mengawali kebersamaan kita di Belban-Banan siang ini, dan selanjutnya ada lagu dari Halmahera.
1: Sini sudah, kota-kota,
2: Indonesia,
1: Malaysia, saudara-saudara.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pak.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Ada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

saudara pendengar, demikian akhir dari kebersamaan kita di Pelbon Manan siang ini. Dan selanjutnya kami perbaharui informasi Anda melalui Warta Berita Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Prancis raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan lengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripke. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: See from here, tries to make the save and it's

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk.
2: Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik.
2: Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Banyaya selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf pelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang

0: lawan.
1: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, lah harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah tadi Anda simak berbagai informasi dari dunia olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi masih bersama Anda. Di studio juga ada rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di Pemancar Desa Van. 32 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, saudara. Saat ini kita di Pro Dangdut. Untuk Anda sudah disiapkan beberapa lagu dangdut pilihan. Ada Kilau Cinta dari Nilam Sari, Ku Cinta Kau dan Dia dari Ina Rosdiana, Menggapai Cinta Putri Isnari, kemudian ada Menggenggam Awan dari Rita Sugiarto. Ada juga Opa Tatang dengan lagunya Rinduku. Nona Delita juga ada di list Pro Dangdut siang ini, saudara. Kami tentu juga buka line telepon untuk Anda di 0813 549 5875.

0: Goyang yang.
1: Bro Dangdut dari Ritual, selamat siang, dengan siapa di mana?
0: Dangdut adalah kita, selamat siang, Tobi.
1: Iya, selamat siang.
0: Mengapa minta menggenggam awan kah?
1: Oh iya, menggenggam awan dari Ritual.
0: Awan sudah barat karena banyak sendiri.
1: Iya. Okay.
0: Jadi selamat bertugas ya, Tobi dan rekan-rekan. Semoga RRI tetap jaya di udara.
1: Terima kasih, Mama Enggi.
0: Iya, salam dari Ibu Tuti saja.
1: Oke. Okay. Nah,
0: terima kasih.
1: Baik, selamat siang, Mama Enggi. Penelpon pertama kita, Mama Enggi, ingin menikmati suara Rita Sugiarto lewat menggenggam awan, dan lagu ini spesial untuk Ibu Tuti di ISO.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, kami kembali buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di Prodangdut siang ini. Masih ada Putri Isnari dengan Menggapai Cinta, Nona Jelita dengan Darboy Gang, kemudian Opa Tatang dengan lagunya Rinduku. Ada juga Aulia dengan Terbuai Asmara.

Selamat siang saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Saatnya kami ajak Anda mengikuti lintas seribu pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dan dari Studio Pro 1 dari Ritual, saya Tobi bersama Anda di Lintas Seribu Pulau siang ini. Kita awali Lintas Seribu Pulau kali ini dengan informasi dari RRI Ternate. Distribusi guru hingga PPDB jadi agenda utama rapat kerja pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
2: Pemerintah Kota Ternate akan membahas persoalan distribusi tenaga pendidik, sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga keberadaan aparatur sipil negara yang bertugas di sekolah swasta dalam agenda pelantikan, pengukuhan, dan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman kepada RRI mengatakan sejumlah isu strategis tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya membenahi sektor pendidikan di Kota Ternate.
3: Persiapan untuk pengukuhan, persiapan untuk pelantikan, kemudian persiapan untuk rapat kerja dengan dinas pendidikan. Poinnya juga termasuk mungkin dibicarakan terkait dengan relokasi guru, terutama di kecamatan yang berada di luar Kota Ternate.
2: Selain itu, kata Wali Kota, rapat kerja Dewan Pendidikan juga akan membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru agar berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan pendidikan daerah.
3: Terus bicara juga tentang sistem penerimaan murid baru, kemudian juga bicara tentang kepala sekolah yang atau ASN yang ditugaskan di sekolah swasta.
2: Tauhid juga menegaskan, pemerintah Kota Ternate terus mendorong pembenahan sektor pendidikan baik dari aspek distribusi guru, sistem penerimaan murid baru, hingga penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di sekolah. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
1: Dari RRI Ternate kita ke RRI Ambon. Dukung sensus ekonomi 2026, Forkopimda Provinsi Maluku menjadi responden pertama yang didatangi petugas. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung gubernur, wakil gubernur, dan juga sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.
5: Kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya, bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data. Mereka welcome dengan petugas, bagaimana masyarakat lain. Jadi
4: Patiwalapia berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus ekonomi selesai. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, potensi ekonomi Maluku diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan akurat. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Selanjutnya informasi dari Ritual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya 1 personil TNI Angkatan Udara dan 1 personil Polri saat menyelamatkan seorang pelajar. Selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
6: Peristiwa gugurnya 1 personel TNI Angkatan Udara dan 1 personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus pengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya 2 aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
7: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan K. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil. Saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
6: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Tofi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara pendengar, informasi dari RRI Tual tadi mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Kami yang bertugas, Tobi Rangkuratat bersama kru teknik Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Demikian Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, saudara. Selanjutnya saya Tobi pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani rekan Ellen Leitera. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Tual di Lengguru, program Mas 1 menemani Anda pendengar. Dari Jalan Soekarno Hatta Hijian, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat siang, selamat bersantai untuk Anda di sana. Setelah beberapa menit yang lalu Anda sudah selesai makan siang dan waktunya Anda istirahat sebentar hingga nanti kembali beraktivitas lagi dan sampai sore. Iya, banyak rencana yang tentunya Anda ingin untuk selesaikan hari ini.

Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Iya, kita bersama di Prodandut. Jangan lupa untuk passwordnya, Anda bisa menyapa kami Prodandut dan Dut.

0: Kalau tunggu Anda di 0813-54-95-875, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar.
1: Jangan digoyang, jangan digoyang, yang.
2: Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Jangan digoyang, jangan digoyang.
0: Menemani santai siang Anda, kami tunggu di line telepon. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, salam-salam atau request lagu, boleh di 0813-0813.

buka line telepon untuk Anda bagi yang ingin bergabung request lagu-lagu dandut. Saat ini Ellen di meja siar dan masih bersama Iqbal di meja operator. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di Pemanjar Fun. Hati-hati di jalan bagi Bapak Ibu yang saat ini dalam perjalanan dengan kesibukan Anda masing-masing. Semoga tiba di tujuan dengan selamat ya, dan aktivitas Anda juga bisa berjalan lancar. Nah, ada Bapak Ibu yang masih tetap setia berjualan di pasar, di lapak-lapak jualan yang dibuka dari pagi hingga kini. Iya, semoga saja mendapat berkat yang banyak hari ini. Dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Anda, tidak hanya Bapak Ibu yang berjualan hari ini, tetapi yang abang-abang yang lagi ojek juga tetap hati-hati. Walaupun kadang uang setoran yang menjadi hal utama ya, tetapi keselamatanlah yang paling penting. Karena memang istri dan anak-anak menanti di rumah, maka Anda harus kembali ke rumah dengan sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama? Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega-3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi. Temani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara. Satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, di mulainya masa libur sekolah, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN berdasarkan surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 dari pusat hingga daerah menetapkan layanan MBG untuk peserta didik dihentikan sementara selama periode liburan. Kebijakan tersebut mengacu pada penyesuaian operasional program selama hari libur sekolah dengan penyaluran kembali dilakukan saat kegiatan belajar mengajar dimulai pada tahun ajaran baru. Nah, ini di salah satu sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara, di mana ini dibenarkan oleh Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Langgur, Ibu Farida A. Ingratubun, S.Pd., usai melaksanakan pembagian raport bersama orang tua siswa pada Kamis kemarin. Saudara, yang mengatakan bahwa sesuai informasi yang dibagikan oleh melalui grup WhatsApp resmi sekolah dari tim MBG, yang mana bahwa MBG yang dapat yang diberikan selama tahun pelajaran 2025-2026 dihentikan hingga nanti di tahun ajaran baru. Nah, di saat itu juga pemberian MBG di hari terakhir nantinya untuk memasuki liburan juga ini disambut hangat oleh siswa di TK Negeri Pembina Langgur, yang mana masih saja senang menerima paket makanan bergizi yang tentunya dibagikan sebagai bagian dari rutinitas mereka selama proses pembelajaran. Dan sebenarnya untuk diketahui, selain mendukung konsentrasi belajar, program ini juga menjadi sarana edukasi tentang pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak. Nah, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperluas cakupan program MBG agar supaya semakin banyak penerima manfaat yang dapat dijangkau. Nah, dengan berakhirnya tahun pelajaran 2025-2026, saudara, program makan bergizi gratis menutup satu babak pengabdian bagi jutaan siswa Indonesia. Nah, program ini juga diharapkan kembali hadir pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru pastinya. Nah, ini membawa semangat yang baru untuk mendukung generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Itulah pendengar harapan kita semua. Semoga nanti MPG ini juga kembali aktif di tahun ajaran 2026-2027. Dan tentunya manfaatnya banyak ya. Ini yang mana dikatakan bahwa memberikan gizi, selain memberikan yang diutamakan adalah gizi ya, pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak, ini juga bisa membangkitkan lagi konsentrasi anak nantinya untuk mengikuti pelajaran. Ya, biasanya anak-anak menerima MBG itu di siang hari. Nah, di mana sangat bermanfaat karena memang di siang hari kalau MBG itu anak-anak nikmati, ya bisa kembali membuat konsentrasi anak-anak sehingga kembali fokus untuk mengikuti pelajaran. Baik pendengar, masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Menempatkan kita di menit ke-48, kini bergeser dari jam 3 sore ini. Dan selanjutnya kami informasikan untuk Anda pada edisi hari ini di Kamis, ya, kita di Kamis 25 Juni 2026, pendengar, akan kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Untuk edisi hari ini dari RRI Jakarta akan cerita dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal. Sedangkan dari RRI Meulabo, yaitu penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Dan dari RRI Serui, strategi daerah menuju swasembada pangan. Lalu di RRI Malang ada gerakan urban farming warga Malang dukung Asta Cita Nasional. Itulah pendengar, jangan lewatkan program ini karena memang sangat penting untuk kita semua. mana untuk Anda Bapak Ibu yang sementara menggeluti dunia UMKM ya, bisa juga Anda dapatkan informasi dari Beranda Asta Cita Nasional. Akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore ini pendengar, pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan sama.

0: login kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Gak asikan dengerin RRI Digital nih? Hehehe.

Setia menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur. Makin sore makin mendung. Nah, buat Anda yang masih beraktivitas, tentunya tetap semangat. Dan iya, sudah mendekati jam pulang, maka pastikan semua pekerjaan Anda selesai ya. Kalaupun ada beberapa pekerjaan yang harus tertunda karena mengalami masalah, Anda dihadapkan dengan berbagai kendala, ya sudah pasti hari esok masih ada untuk Anda bisa selesaikan pekerjaan tersebut. Nah, pendengar, menit ke-20 kini bergeser dari jam 4 sore ini. Kami nanti hadirkan berita dalam bahasa K atau Ivar WW Evolve pada menit ke-30 bergeser dari jam 4 sore ini, tentunya yang dibawakan oleh Ida Alsoin. Dan pendengar, bagi Anda, jangan tentunya kemana-mana, tetap bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital.

Saudara dari Jalan Soekarno-Hatta Wijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kebersamaan kita di pukul 16.30 pendengar. Selanjutnya kita ikuti berita dalam bahasa Kei bersama Ida Elsoin.

Angwaring tutu tavun timur barat.

mengaku hutfak tomatua warhoverhen na arasmit jabatan teny an laay pratama enhov uji kompetensi na alingkub-kub ni Kabupaten Maluku Tenggara ya Tribun Rubutru enen na aula kantor Bupati Maluku Tenggara Robler laay. SPBU Unko Tua Rahir Helur Balrayat na arabi waha BBM bersubsidi fo araban orang rahi aturan ena. Tabe hormat verang waring imbisa. Ivar ivakat enhov ivar untunan leian yang tabdi dinuhu kil-kilun lerwahan i NB Fowan baren ereri tua mauk mafadukung. Enhov iau residel soin itfatlin ivarihin kanimun.

SPBU Unko tua rahir helor bal rakyat na arawi waha BBM bersubsidi furaban orang rahe aturan ina. Her-her ibura pasang na area on SPBU kotua utin hiruan lur bal rakyat fo rakai aturan waktu hauk fo rawi waha BBM jenis bertelait. Pengawasan enho penanggung jawab SPBU kotua Arifin ina farmai rehene aturan ihov kebijakan vea tu ed. Ne Arifin anar ne aturan ibo aturan vihian kubni ranare fonan atur BBM bersubsidi ina bafo tepat sasaran. Arifin anar vukne nutun umat enrahauk forawe vaha pertelait iwajib revo ranitang rirdata lengkap STNK norang nomor motor polisi rau habo motor enrapak fonan saaingu. Halin iradadfo sakuang tabrhe pengawas distribusi BBM bersubsidi verlor bal rakyat enrirhakfo raterim. Arifina farmaivelne nuhu enfirfir i won anhu jauh batavne Sumatera. I rafadir vuk aturan waktu rave vaha pertelait famhe rapak rok sistem barkot. Sistemen i rapak fo rada tarau habo motor en rapastikan rahai ham BBM bersubsidi i naban orang rehe aturan enaa. Nehirian TSPBU rafrawai verlur bal rakyat fo rakai rami ngerti en hovraban orang rehe aturan enaa fo tawe vahangu vel te naba en hovbuk senang. ASN hongak butfak tomatua warhoverhe naa rasmit fo walean rehe jabatan te nyaan laai pratama inhov uji kompetensi naa lingkup kubni Kabupaten Maluku Tenggara ya Tribun Ruvutru enean enadir fo nawatun Bupati Maluku Tenggara Turan Had M. Tahir Hanubun naa aula kantor Bupati Maluku Tenggara Robler laai. Leader Filslek iradad fo rahmat rehe jabatan strategis banyak vut en wau en selama idok vus na perangkat nuhu waho. Bupati Tahir Hanubuna Farmaine rahmat rehe jabatan strategis i jad kebutuhan penting rehe fo rapastikan roda kubni pembangunan enho pelayanan verlor bal rakyat ina ba enho bokne tuntunan. Jabatan Inakte rahmat rehe ni peran sentral na ara dukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tiat limhe. Peserta hongak wutfak tomatuau ilolos rok administrasi monakte kraslan vel jabatan strategis RI won inspektur tenyaan badan kepegawaian eno pengembangan SDM tenyaan dinas pariwisata tenyaan perikanan tenyaan dinas pendidikan tenyaan dinas pertanian tenyaan dinas kependudukan enho pencatatan sipil famhe sekretaris DPRD enho tenyaan badan pendapatan nuhu enho vuk nakubdi nuhu velte radad uji kompetensi ver pejabat tenyaan keratat pertama en fosak wangta verhera fala ai rir karir ASN berbasis kompetensi enho kinerja. Bupati Tahir Nanar vukne jabatan wangled en musti for hamat rehe nan turuk hir kubnin duhu tuntunan aradadne ratata birokrasi na bas luruk bisa. Nutun perangkat nuhu mustifo en radir ui pejabat en mampu na kerjaken sane na havarhe hang-hang pembangunan en hovuk rayoat idevet. Ne na oho proses feels like i kubnin nuhu Maluku Tenggara velte rafrawai rayo atrehete nyaan birokrasi en mampu rafakuat kinerja organisasi rafayak pelayanan verlor laai rafkan en hov rayangun vuk pembangunan nabaken sasa en hov dampak verlor bal rakyat laai naan nuhu Maluku Tenggara. Ivar inam erentav RRI tua.

Rafalaay mencar lalaay yoyoan enhob kutkut na ahoy selayar iboratung enhob seng kubang CSR tab BUMN hiri na anhu evav enhobuk lembaga pendidikan hob anggota DPRD velte rehobuk moratung lor bal rakyat. Yang tiwa bula pelaku UMKM buut puri roror na aselayar ina farmaine rir mencar ilan rehe ia radad na babias ini haran itab din din ratung rokwai dok nean won an rok ia BUMN mo rir mencar tab dapur UMKM i lebih buk ne bersih. Seng kubang CSRT tanggung jawab sosial enhob lingkungan BUMN ibu seng kubang enrahai hamrevo nan meleharok pembangunan fonabas luruk non won bantuan pendidikan kesehatan pembinaan mencar laai enhob kutkut pembangunan waidok nan fo jadasarehe. Program ini tujuan fonafiang rehe manfaat langsung weduan hir enhob rir sir faif. Indikator ulian entel en perlu rehe foral iklan fonan fe fatru rehe hang-hang ekonomi na Maluku Tenggara. Fangnanan itab rehe Bupati Maluku Tenggara Toran Dr. Andus Had M. Tahir Hanubun naba enho pertumbuhan ekonomi nuhu enharan intubuk fo hang-hang tuntunan rehe won lo rawi waha afa won buku ed dampak buk tabrafa sukseng kubang naba fo nasional enan pengaruh buk na adaya wewaha lur bal rakyat na pusat layanan lur bal rakyat. Enho buk angka pengangguran hir en rayuat kerja hob-hobi utin peluang kerja dinkut munan var buk dampak na ayoyoat lur bal rakyat enho hidup samir lirvav na anduhu ii.

Baik pendengar, demikian berita dalam bahasa K untuk edisi hari ini di Kamis 25 Juni 2026. Dan nanti pendengar jangan lewatkan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgar pada pukul 19 waktu Indonesia bagian timur. Kini menit ke-41, bergeser dari pukul 16 pendengar, kami informasikan untuk Anda pada tepat pukul 17.00 akan kita sama-sama ikuti beranda Asta Cita Nasional yang nantinya kami ajak Anda bergabung bersama program Satu Jakarta. Ya, dengan nanti kita ikuti dari 4 Satker atau Satuan Kerja dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal. Ada juga dari RRI Meulabo, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat, dan RRI Serui terkait dengan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Dan yang paling terakhir dari RRI Malang dengan topik gerakan urban farming warga Malang dukung Asta Cita Nasional. Informasi ini pendengar nantinya kita ikuti bersama melalui beranda Asta Cita pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian timur. Hingga nanti pukul 18 ya, satu jam kebersamaan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Prosat Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Dan di ruang dengar Anda kami cukupkan sajian lagu-lagu pop Indonesia. Selanjutnya kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional. Kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama Programa 1 Jakarta. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat. Penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu, Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada.
4: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih

0: udah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya. Karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Bu.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya di manapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Ya, bosannya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Dimana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area Ini kalau kita

0: kita di Aceh Barat ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pontoru informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya. Artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan. Artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Itu dari kementerian, juga harapan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
1: Iya.
0: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar itu bagian besar kan pasti tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
1: Yeah. Nah,
0: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun, dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
1: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
0: Tentunya dia jadi.
1: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah mungkin ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan artinya hari ini gabah dia beli gabah artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, yeah, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
1: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Belabo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja ya Pak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan Bapak seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini Bapak dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini Bapak?
1: Baik, terima kasih Pak Abdi. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya Pak. Ya. Nah potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Itu untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG, karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal kita belum mampu, makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Bapak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya saya kira ada, karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di rekaman api itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, hanya yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah, kita jual ke warga atau ke pihak luar, gitu.
6: Dari awalnya 20, hingga saat ini anggotanya berapa, Bu, di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20, terus dilirik, karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ, setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
6: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya.
5: Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi.
6: Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
6: Oke. Baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming,

0: ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus, ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu, ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya, ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
0: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya, Bu.
0: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur dan baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Beberapa informasi sudah kita dapatkan dan semoga menjadi referensi untuk kita semua ya, bagaimana memanfaatkan lahan tidur atau lingkungan kita yang belum ditanami atau dimanfaatkan untuk menanam, seperti itu pendengar. Kini saudara, menit ke-52 bergeser dari jam 5 sore ini, kami persembahkan di ruang dengar Anda sajian lagu-lagu islami hingga nanti kita jelang terhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei. Lebih spesial untuk Anda saudaraku kaum muslimin dan muslimat, selamat sore, assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur mengucapkan selamat menaikkan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kami temani Anda dengan beberapa lagu Islami.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kunci Hati punya Gesia baru saja menghilang di ruang dengar Anda, pendengar, menempatkan kita di menit ke-41. Kini bergeser dari pukul 18. Dan kami ucapkan selamat malam untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tuali Langgur, baik melalui frekuensi 103,6 MHz ataupun melalui streaming kami di RRI Digital. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami kutip dari rri.co.id, pasca pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Kota Ambon, ada sejumlah cabang lomba sudah dimulai, di mana di 8 lokasi pada Rabu kemarin. Nah, dari 8 lokasi perlombaan ini terpantau kafilah dari 11 kabupaten dan kota se-Maluku sudah menerjunkan masing-masing peserta untuk berlomba. Dan khusus untuk kafilah Kabupaten Maluku Tenggara, saudara, menurunkan 18 pesertanya untuk berlomba pada 7 cabang lomba yang diperlombakan. Para peserta ini juga terpantau dikawal langsung oleh ofisial dan pendamping kafilah yang dikawal langsung oleh Bin Rauda Arif Hanubun sebagai atau selaku ketua kafilah. Nah, di kesempatan itu Rauda menekankan bahwa pentingnya pendampingan bagi peserta untuk menjawab semua kebutuhan peserta di arena selama perlombaan berlangsung. Ia juga memohon doa dan dukungan masyarakat Evaf di Kota Ambon dan di mana saja berada kepada peserta agar mereka tetap sehat dan mampu melaksanakan tugas mulia sesuai dengan target yang diharapkan untuk mengharumkan nama baik Maluku Tenggara di ajang MTQ. Nah, kafilah Maluku Tenggara mengikuti MTQ tingkat provinsi ini dengan moto bersatu, prestasi, religius, Qurani dan juara. Ini diharapkan melalui ajang syiar MTQ dapat melahirkan generasi-generasi Qurani yang berakhlak mulia, harmonis, berdaya saing, par Maluku Pumbae. Ya, sementara kafilah Kota Tual yang merupakan juara bertahan MTQ ini menurunkan 24 pesertanya pada 11 cabang lomba kemarin di Rabu 24 Juni 2026. Penjelasan ini, saudara, disampaikan oleh kafilah Kota Tual Bahrum Roa-Roa melalui atau penjelasan kepada rri.co.id. Itulah pendengar satu informasi, dan tentunya kita masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara selalu mendoakan, ya, semoga kafilah-kafilah yang sudah di sana untuk nantinya mengikuti beberapa mata lomba ini semuanya dilancarkan, dan tentunya kita optimis bahwa mereka akan pulang dengan juara. Amin. Pendengar, informasi lainnya nantikan kami akan hadirkan selengkapnya melalui penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur pada tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: Jadi, jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
1: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
1: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgar, suara merdu punya Liodra Tiarandini dan Siva Magnolia dengan judul lagu Menyesal Tapi Sudah Terjadi ya. Iya, semoga lagu ini juga bisa memberikan kita pelajaran bahwa sesuatu yang sudah terjadi, ya tentunya kita selalu bersyukur. Nah, pendengar, lagunya kami cukupkan untuk Anda dan selanjutnya kita simak penyampaian warta berita untuk edisi hari ini di Kamis 25 Juni 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat malam saudara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjadikan pelaksanaan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 sebagai momentum untuk menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 25 Juni 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjadikan pelaksanaan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 sebagai momentum untuk menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun bersama perwakilan BAN Maluku, Maluku Utara RRI, Dinas Komunikasi dan Informatika, PLN, serta Telkomsel guna mematangkan pelaksanaan nobar yang akan berlangsung di Gedung Serbaguna Maluku Tenggara. Kegiatan direncanakan digelar mulai babak 32 besar hingga partai final Piala Dunia 2026. Bupati Taher mengatakan nobar tidak hanya difokuskan sebagai sarana hiburan dan mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan ekonomi rakyat.
2: Kita serahkan ke RRI untuk mengatur jadwal tembarang itu mana. Saya lah kayak komunikasikan dengan teman-teman sepakat jadwal yang mana itu kita kembalikan ke RRI. Termasuk untuk live musik, kita cari penyanyi-penyanyi lokal yang ada. Terus nanti UMKM itu kita buat di luar. Karena saya setiap kali gerakan kegiatan apa saja saya barangin dengan UMKM. Jadi subuh-subuh mungkin ada yang jual apa, kue atau apa. Terus mungkin bubur kacang hijau ke apa orang. Bagian umum kerja dengan dinas perindak dan berapa dinas yang nanti dihubungi saya. RRI yang bertanggung jawab terhadap acaranya, terus saya dengan pemerintah daerah siapkan sarana prasarana lain, sponsor oleh Bank Maluku, Telkomsel supaya sinyalnya jangan terputus, ditambah gimana caranya.
1: Untuk mendukung tujuan tersebut, panitia akan menyediakan area khusus bagi pelaku UMKM guna memasarkan produk mereka kepada masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan. Selain melibatkan UMKM, kegiatan nobar juga akan dimeriahkan dengan pentas seni dan pertunjukan musik yang melibatkan talenta lokal Maluku Tenggara. BAN Maluku, Maluku. Kami ulangi, BAN Maluku Malut akan bertindak sebagai sponsor tunggal kegiatan, sementara RRI, Dinas Komunikasi dan Informatika, PLN, serta Telkomsel memberikan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran siaran pertandingan, jaringan komunikasi, dan pasokan listrik selama kegiatan berlangsung. Panitia juga menyiapkan berbagai door prize menarik yang akan diundi sepanjang rangkaian nobar dengan hadiah utama yang akan diberikan pada malam final. Pelaksanaan nobar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengimplementasikan arahan pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Saudara, jelang HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Maluku Tenggara mengadakan bakti sosial di Desa Denar Ternate dan Desa Mar. Kegiatan ini khusus memberikan pelayanan kesehatan gratis bekerja sama dengan Puskesmas Danar. Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa mengatakan bidang kedokteran dan kesehatan Polres Maluku Tenggara juga turut serta memeriksa kesehatan warga. Dengan kegiatan ini, menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi menjadi wujud nyata kepedulian dan pengabdian kepolisian negara Republik Indonesia di bidang kemanusiaan. Wandi menegaskan, melalui kegiatan ini, Polri hadir langsung di tengah masyarakat untuk melayani, memberikan akses kesehatan gratis, sekaligus mempererat hubungan humanis antara polisi dan warga. Sementara itu, Saudara, Polres Tual menggelar bakti kesehatan dengan pelaksanaan donor darah di RSUD Karel Sasetubun pagi tadi. Kegiatan tersebut diikuti oleh personil dari Polres Tual, salah satunya Kapolres Tual, AKBP Wansides Asmoro, yang turut menyumbang darahnya untuk tindakan kemanusiaan tersebut. Dalam kegiatan donor menyambut HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini, terkumpul 6 kantong darah yang di golongan darah A dan B masing-masing 1 kantong dan untuk golongan darah O sebanyak 4 kantong. Kapolres menegaskan kegiatan ini merupakan rangkaian acara demi menyambut hari ulang tahun Polri di tanggal 1 Juli mendatang. Ini juga sekaligus bertujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Darah yang terkumpul diserahkan pada unit tambah darah untuk digunakan sebagai bahan transfusi darah bagi pasien yang membutuhkan. Saudara, harga sejumlah bahan pokok di pasar Mangon Kota Tual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut dirasakan oleh para pedagang maupun masyarakat yang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Meski kenaikannya tidak terlalu besar, kondisi ini tetap berdampak pada pengeluaran rumah tangga. Pedagang sembako di pasar Mangon, Aris, mengatakan beberapa komoditas seperti bumbu dapur, garam, minyak goreng hingga beras mengalami kenaikan harga. Menurutnya, rata-rata kenaikan berkisar sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per item. Namun kenaikan tersebut cukup terasa karena terjadi pada lebih dari satu jenis bahan pokok secara bersamaan.
3: Hampir rata-rata sembako naik sih, Kak. Kalau untuk ini kayak minyak, terus beras, kayak perbumbuan itu kebanyakan naik. Tapi ada juga yang turun sih. Ada. Untuk telur turun lumayan banyak juga sih turunnya telur. Minyak Sanko ini dulu udah lama kosong kan, terus pas ini masuk lagi naik sekitar 2000-an naiknya. Nggak banyak sih, cuman ya naik. Beras premium yang naik. Naiknya 2000 juga. Cuman ya hampir serempak semua sembako kayaknya kebanyakan naik. Kayak garam naik, miwon udah naik bulan kemarin.
1: Aris menjelaskan kenaikan harga dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi barang ke Kota Tual. Keterlambatan tersebut terjadi karena kapal pengangkut barang atau ekspedisi mengalami hambatan masuk ke daerah. Akibatnya pasokan sejumlah kebutuhan pokok menjadi terbatas dan mempengaruhi harga di tingkat pasar. Di tengah kenaikan beberapa bahan pokok, harga telur justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya harga satu rak atau satu karpet telur mencapai Rp75.000, kini turun menjadi sekitar Rp60.000. Penurunan harga telur tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat karena dapat membantu mengurangi beban belanja kebutuhan sehari-hari. Saudara, guna menekan kematian ibu dan anak di Kota Tual, Ikatan Bidan Indonesia terus melakukan edukasi bagi calon pengantin demi meningkatkan kualitas keluarga bahagia. Ketua IBI Cabang Kota Tual, Bidan Aminah Refra, mengatakan peran utama organisasi IBI diantaranya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, membina bidan yang profesional dan handal, dan juga terus berupaya berkolaborasi bersama seluruh stakeholder mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang sehat, juga mencegah tidak terjadinya stunting. Maka sedini mungkin sebagai bidan secara khusus dibekali dengan pengetahuan kesehatan keluarga dan melalui proses screening, dan dibekali pengetahuan kesehatan seorang ibu di masa kehamilan guna menghindari potensi stunting serta mampu memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.
4: Dengan stakeholder yang namanya ibu hamil itu supaya kita bisa mencegah tidak terjadi adanya stunting, maka sedini mungkin kita sebagai bidan ini sebagai garda terdepan, setiap kali ibu hamil datang kita sudah mulai harus screening. Kita butuh ibu yang sehat, anak-anak yang sehat, maka sebelumnya kita harus memperbaiki dulu, sebelum ibu dia hamil kita harus edukasi dulu.
1: Refra mengemukakan jika terdapat ibu hamil yang masuk risiko tinggi perlu disikapi dan dipantau bidan mulai dari masa kehamilan hingga masa melahirkan dapat ditindaklanjuti ke fasilitas yang lebih memadai. Dari puskesmas ke rumah sakit dan setelah menghitung jumlah bidan di Kota Tual yang berjumlah 165 orang diminta untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai prosedur serta mendorong persalinan kaum ibu di lingkungan masyarakat sesuai standar asuhan persalinan normal disertai payung hukum yang kuat untuk menjalankan misi kesehatan bagi masyarakat di bumi Maren. Saudara, pemerintah kembali membuka program magang BATS 4 sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bagi para pencari kerja di Indonesia. Pendaftaran program ini dapat diakses secara daring melalui portal maganghub.kemnaker.go.id. PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana saat jumpa pers mengatakan program magang tersebut akan dimulai dibuka pada Juni 2026. Pada pelaksanaan tahun ini, pemerintah menargetkan sekitar 50.000 peserta untuk mengikuti program tersebut.
5: Magang Nasional Batch 4 akan dilaksanakan secara bertahap mulai Juli tahun 2026 dengan rencana awal sekitar 50.000 peserta pada gelombang pertama, kemudian dilanjutkan gelombang kedua dan ketiga hingga mencapai total 150.000 peserta pada akhir tahun. Dari keseluruhan mitra, diantaranya terdapat 874 entitas BUMN.
1: Menurut Kurnia, peserta yang lolos seleksi akan ditetapkan di berbagai perusahaan mitra sesuai bidang dan kompetensi yang dimiliki. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata sekaligus meningkatkan kesiapan peserta memasuki dunia kerja. Selama mengikuti program magang, peserta akan memperoleh uang saku setara UMP atau UMK yang berlaku di daerah penempatan. Selain itu, peserta juga mendapatkan jaminan sosial, sertifikat pemagangan, serta peluang untuk direkrut sebagai karyawan oleh perusahaan tempat mereka magang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Tim Satuan Tugas Khusus Blok Masela melakukan pengecekan langsung ke lokasi rencana pembangunan untuk memastikan kesiapan segala aspek menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan peletakan batu pertama. Peninjauan dan pengecekan lokasi ini dilaksanakan pada hari ini melibatkan unsur pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, instansi teknis, serta pihak pengelola proyek strategis nasional melalui verifikasi kesiapan akses jalan, lahan, fasilitas pendukung, serta kelengkapan administrasi dan teknis yang dibutuhkan secara cermat agar proses persiapan berjalan sesuai standar dan jadwal yang telah ditetapkan dan tahapan ini merupakan

Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku secara umum, juga mengawal setiap tahapan berjalan lancar, tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saudara, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Merolkusu menyambut baik langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI yang melakukan pengukuran kesiapan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Melalui kegiatan Indonesia Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut IPKP PPKP. Kegiatan rapat teknis tersebut digelar di ruang rapat kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin. Dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Merolkusu. Sekretaris Daerah Brampi Merolkusu dalam sambutannya menegaskan IPKP merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan baik dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Sekda menegaskan indeks pengelolaan kawasan perbatasan yang sebenarnya merupakan satu instrumen untuk mengukur keberhasilan dan kemandirian dari suatu wilayah yang ada pada perbatasan. Sekda juga menekankan seluruh organisasi perangkat daerah memiliki peran langsung dalam menentukan capaian indeks tersebut. Hadir dalam kegiatan itu, tim BNPP RI yang dipimpin Deki Saputra selaku perencana ahli madya pada asisten deputi potensi kawasan perbatasan laut BNPP sekaligus ketua tim serta kepala BPPD Kepulauan Tanimbar Julius Fredek Batlayeri. Saudara, menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan aksi sosial dengan membagikan air secara gratis kepada masyarakat Rabu kemarin. Aksi kemanusiaan ini dipimpin Kasat Lantas Polres Kepulauan Tanimbar AKP Samuel S. Yahaya. Langkah nyata ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Distribusi air bersih dilakukan secara merata di dua titik lokasi berbeda, masing-masing Pasar Omele dan Desa Sifnana. Warga di kedua lokasi terlihat menyambut dengan penuh antusias kedatangan truk air dan dengan tertib masyarakat mendapat bagiannya. Kasat Lantas Polres Kepulauan Tanimbar AKP Samuel S. Yahaya mengatakan aksi ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial jelang hari ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia. Selain menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas, Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen hadir langsung untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kasat menyebut momen berbagi ini juga dimanfaatkan personil untuk memberikan edukasi humanis kepada masyarakat. Personil menyisipkan pesan-pesan Kamtimas dan mengajak masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Menutup keterangannya, Kasat menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat selama proses penyaluran air berlangsung. Menurutnya, sinergitas yang baik antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama sehingga diharapkan sinergitas ini tetap terjaga demi bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Saudara, Impex Masela berjanji akan membantu program-program pemerintah desa Lor Matang. Pernyataan itu disampaikan Manajer Social Performance and Land Acquisition Dian Viana Ratna Dewi sehubungan program-program yang bakal diluncurkan bagi masyarakat di desa Lor Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan sebagai desa terdampak utama. Dikatakan bantuan dikucurkan selama ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di desa Lor Matang, termasuk membantu pemerintah desa dalam menuntaskan program pembangunan secara khusus di desa itu. Karena itu diharapkan dukungan penuh masyarakat dalam menopang kegiatan operasional Impex Masela yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

0: bagaimana semangat program ini sebenarnya juga untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tentang kesehatan yang baik serta tentang akses air bersih dan sanitasi. Ini terkait dengan bagaimana semangat masyarakat Maluku yang selalu menjumpaan. Kita percaya bahwa ketika pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berjalan bersama sebagai bersaudara.
1: Ditambahkan bantuan terhadap program pemerintah desa itu didasarkan pada informasi yang diterima dari pejabat kepala desa, namun secara rinci ia tidak menyebutkan bantuan apa saja yang bakal diluncurkan dalam mendukung program pembangunan di desa tersebut. Saudara, pemerintah desa Lauran dan masyarakat desa melakukan persiapan dengan melaksanakan kerja bakti bersama dengan membersihkan lokasi kantor desa dan sekitarnya. Lokasi pinggiran jalan utama desa Lauran sebagai lokasi akan dikelarnya sosialisasi bencana alam, tsunami dan banjirop hari ini. Kepala Stasiun Geofisika Somlaki, Neti Yuvita, yang dikonfirmasi RRI di Desa Lauran mengatakan sosialisasi yang dilakukan merupakan program nasional dengan memberikan pemahaman terkait bencana alam, tsunami, dan banjirop. Hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus disosialisasikan ke masyarakat, khususnya di desa-desa yang berada di pesisir pantai seperti Desa Lauran tersebut.
2: BMKG ya, untuk kedeputian geofisika. Tugasnya kami kan, tugas utama kami adalah diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami. Nah, kami punya program rutin yang selalu kami laksanakan itu berkaitan dengan peralatan gempa bumi dan tsunami. Dan ini semuanya skala nasional, dibagi dari wilayah Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Nah, untuk Indonesia Timur, Somlaki juga dapat bagian untuk di tahun ini. Akhirnya sekolah ini kami adakan di Kampung Lauran.
1: Neti Yuvita menjelaskan dari sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Lauran yang dipilih untuk salah satu lokasi dalam melaksanakan sosialisasi bencana alam, tsunami, dan banjirop. Desa Lauran yang berada di pesisir juga mempunyai dampak tsunami dan wilayah Somlaki ini juga rentan dengan bencana gempa bumi. Saudara, rapat paripurna penyampaian nota pengantar terhadap Ranperda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, berlangsung siang tadi di ruang rapat DPRD Kepulauan Tanimbar, menghadirkan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jawarisa, untuk mendengar penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, saat membuka rapat paripurna mengatakan saat ini Kepulauan Tanimbar diperhadapkan dengan agenda pemerintah daerah yang sangat penting, maka siklus penyelenggaraan pemerintahan menuntut untuk DPRD Kepulauan Tanimbar menggelar paripurna dalam penyampaian nota pengantar terhadap Ranperda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditelaah lebih lanjut oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Anggito, penyampaian nota pengantar terhadap Ranperda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ia menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, disertai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
3: Saat ini kita telah diperhadapkan menggelar paripurna dalam penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditelaah negatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saya mengundang Saudara Bupati Kepulauan Seribu untuk pada saatnya berkenan menyampaikan nota pengantar rencana peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Seribu.
1: Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77/2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mengatur bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus memuat laporan keuangan secara lengkap. Ditegaskan, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar dalam hal ini bupati untuk melaporkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari DPRD Kepulauan Tanimbar. Saudara, ruang rapat DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kamis 25 Juni 2026 menjadi saksi pidato Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa untuk penyampaian nota pengantar terhadap Ranperda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa dalam pidatonya mengatakan sesuai amanat pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang penggunaan keuangan daerah menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampirkan laporan keuangan negara yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta rintisan laporan kinerja dan laporan keuangan ke DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dikatakan, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2025 dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali meraih wajar dengan pengecualian.
3: Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2025 dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali meraih wajar dengan pengecualian. Kami menyadari sepenuhnya bahwa opini WDP ini merupakan hasil penilaian objektif dan independen dari BPKRI.
1: Bupati menyadari sepenuhnya bahwa opini WDP ini merupakan hasil penilaian objektif dari BPKRI. Ada beberapa catatan dan koreksi serta temuan yang sifatnya pengecualian terkait dengan realisasi belanja perjalanan dinas pada 17 SKPD yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan yang terjadi pada PT Tanimbar Energi dan PT Kalwedo Kidabela yang tidak dapat diyakini wajarnya serta penata usaha aset lainnya belum memadai. Maka pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan menjadikan hal ini sebagai evaluasi mendasar. Bupati berkomitmen untuk untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPKRI dengan menciptakan langkah strategis kembalikan sistem pengendalian, pengawasan atas pelaksanaan belanja barang dan jasa, termasuk belanja perjalanan dinas dengan menindaklanjuti SKPD yang telah ditanda tangani serta peningkatan kapasitas aparatur akan terus dioptimalkan agar tata kelola keuangan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Saudara, pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dipimpin oleh Nyonya Seren A. Jawarisa menyadari sungguh bahwa tantangan ke depan bukanlah hal yang ringan. Oleh karena itu, KORMI berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas olahraga, serta seluruh elemen masyarakat guna menghadirkan program-program yang mampu mendorong hidup budaya sehat di tengah masyarakat. Ketua Korni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren Ajau Risa mengatakan, selain bekerja sama dengan semua pihak, Korni Tanimbar juga bertekad memperluas pembinaan olahraga masyarakat hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga olahraga tidak hanya menjadi sarana kreasi rekreasi, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, persatuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4: Kami juga bertekad untuk memperluas pembinaan olahraga masyarakat hingga menjangkau seluruh wilayah Kepulauan Tanimbar, sehingga olahraga tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, persatuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Seren mengajak seluruh keluarga yang berada di bawah naungan Korni Tanimbar untuk terus mempererat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga masyarakat baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ditegaskan, semangat gotong royong dan kolaborasi Korni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah di bumi Duan Lolat.

0: Saudara, telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjadikan pelaksanaan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 sebagai momentum untuk menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Mewakili kerabat kerjaan bertugas, saya Helena Latiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

Pendengar, demikian tadi sajian warta berita untuk malam ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, pendengar, dan jarum jam di studio menunjukkan pukul 19:34. Saatnya saya Ellen Latiara pamit dari ruang dengar Anda. Ada rekan kami Debbie Kalmaskosu yang nantinya temani Anda hingga di ujung malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgar pendengar. Kembali menyapa Anda untuk edisi siar malam hari ini pendengar. Hari Kamis 25 Juni 2026. Saya Dewi Kalmas Koso bersama rekan Samio Ira di meja putar pendengar. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini masih terus memantau siaran kami. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya, lebih khusus untuk beragam program acara siaran yang sudah kami hadirkan untuk Anda, pastinya bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya pendengar. Kebersamaan kita berlanjut pendengar hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar Dedi dan Sami akan hadir untuk Anda dengan sajian berita dan informasi dan tentunya hiburan untuk Anda. Sesaat lagi pendengar, nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur kami temani Anda pendengar khusus untuk umat Islam yang ada di Kota Langgar dan Kota Tual dan dimanapun ada memantau siaran kami, kita akan hadir lewat mimbar agama Islam dan sajian lagu-lagu religi Islami menemani Anda satu jam hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, semoga Anda semuanya malam hari ini dalam suasana hati yang begitu berbahagia karena hari ini Anda telah meraih apa yang Anda harapkan. Kalaupun di hari ini Anda masih merasa gagal ya, masih ada yang tertunda sedikit aja, apapun itu tetap disyukuri, dijalani dan tetap berusaha ya. Kesuksesan tetap akan menanti ketika Anda mau berjuang. Kita nikmati bersama pendengar sajian lagu hiburan hingga nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan sementara mengalun saat ini ada Seventeen ya, Hal Terindah untuk Anda pendengar.

Ya, pendengar, apakah ini cinta ya? Jerika dan Nowela. Tumpang ini mengakhiri kebersamaan kita, musik dan informasi. Dan kita jalan pukul 8 waktu Indonesia, pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Kembali hadir untuk Anda lewat mimbar agama Islam.

0: Ya, pendengar mimbar agama Islam, satu jam ke depan kami hadir untuk Anda dengan sajian lagu-lagu islami menemani Anda umat muslim dan muslimat yang sementara memantau siaran kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

banyak dosa yang aku lakukan. Selamat malam pendengar setia Rari Tual, dimanapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita di malam hari ini lewat mimbar agama Islam. Kami akhiri untuk Anda pendengar tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kembali kami perbaharui informasi Anda, bergabung bersama Pro 3 Rari Jakarta. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut-marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali.
14: Tiga?
13: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
15: Ya, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji

0: personal haji sisa 7 hari lagi para pembimbing sektor ataupun tim melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
3: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
5: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
4: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
6: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan

gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

1 hingga 3 klasemen akhir. Di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati.

0: pasti.
1: Apa itu? Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranje akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekolah Dunia Maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: MHz Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgur, pendengar, kembali menyapa Anda untuk edisi malam hari ini, pendengar, setelah bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Anda masih bersama saya di Bikul Mas Kosu, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Sami Oirat, pendengar. Kebersamaan kita kembali berlanjut lewat ruang rindu, ya pendengar. 30 menit hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami sajikan lagu-lagu pilihan terbaik pastinya untuk menemani Anda yang tengah menikmati kebersamaan kita di malam hari ini. Di tengah aktivitas Anda, mungkin yang sudah memilih untuk beristirahat, atau mungkin masih ada yang sibuk dengan aktivitas yang harus diselesaikan di hari ini, semangat, kami temani Anda, nikmati sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Dan tentunya kami juga berikan ruang bagi Anda pendengar lewat ruang rindu di malam hari ini. Line intara telepon kami di 0813 549 5875. Anda yang mau bergabung silakan, kami sambil menanti Anda yang bergabung, kita nikmati sejarah lagu-lagu hiburan menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Rati Purwasi, Tiada Nama Seindah Namamu, Robin Panjaitan, Sonata Yang Indah, spesial untuk Anda, pendengar.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

103,6 mega hertz Radio Republik Indonesia. Tual di Langgar pendengar masih terus menemani Anda di malam hari ini lewat ruang rindu ya. Suara merdu dari Siti Nurhalisa, betapa ku cinta padamu. Waduh, liriknya pasti menyentuh setiap hati yang merindukan untuk menyatakan cintanya kepada seseorang yang dicintai ya. Jangan malu untuk menyatakan rasa sayang Anda, karena itu salah satu tips untuk Anda bagaimana tetap menjaga keharmonisan hubungan Anda. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita masih terus berlanjut ya. Setelah Siti Nurhalisa menghibur kita semua dan kembali mengajak kita untuk bernostalgia, setelah ini ada Tantowi Yahya ya, Bengawan Solo, berturut-turut ada Titi Sandora, Merantau. Masih menemani Anda di malam hari ini pendengar, hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di sisa waktu kebersamaan kita 12 menit ya, di 0813-549-5875 pendengar. Kita nikmati bersama pendengar Tantowi Yahya, Bengawan Solo.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, tak terasa ya 30 menit berlalu kebersamaan kita di malam hari ini lewat Ruang Rindu. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita akhiri kebersamaan kita lewat Ruang Rindu. Nanti berjumpa lagi lewat Ruang Rindu setiap hari Senin sampai dengan Minggu ya, pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadir untuk Anda lewat Melbanbanan. Baik pendengar, well ban-banan untuk edisi malam hari ini bersama Devi dan juga rekan Sami Wira di meja putar. Kami akan menemani Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, sajian lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita pendengar di malam hari ini. Kita akan mengawali dari Kepulauan Kei ya, Buce Elfwar, Itzu Ngoran, dan berturut-turut ada Blacksmith, Aindianan Ubun. Spesial menemani Anda pendengar di malam hari ini, di tengah rutinitas Anda, bahkan di waktu Anda menikmati waktu istirahat. Selamat beristirahat untuk yang beristirahat, yang masih stay dengan tugas-tugas pokok Anda. Semangat untuk kerja-kerjanya.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

Masih belum ada yang ada di malam hari ini, pendengar yang tengah beristirahat. Walaupun di malam hari ini pendengar Anda masih terus tujuan bersama kami di malam hari ini, pendengar, kami berharap Anda terhibur bersama kami ya. Sebelumnya kita nikmati sajian lagu tradisional dari daerah kita, Manise, Kepulauan Kei. Mama Inge sebelumnya juga bergabung ya. Sayang sekali Mama Inge malam hari ini ketika bergabung untuk Ruang Rindu sudah selesai. Request lagunya katanya Black Seed ya, Ainianan Ubun. Semoga malam hari ini

juga terhibur ya Mama Yenggi waktu istirahatnya. Dan tentunya pendengar kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 23 dari Kepulauan Kei juga kami hadir untuk menemani Anda. Setelah ini dari Maluku Barat Daya ya, ada Ina Daraleti. Oke, sementara mengalu di ruang dengar Anda, kami spesialkan untuk menemani Anda pendengar setia RRI, lebih khusus yang dari Maluku Barat Daya ya. Semoga sajian ini kembali menghibur Anda dan mengajak Anda untuk mengingat kembali tanah kelahiran Anda, Maluku Barat Daya.

Masih menemani Anda pendengar di malam hari ini lewat bahan-bahan sajian lagu tradisional. Setelah dari Kepulauan K, kita beranjak ke Maluku Barat Daya dan baru saja usai Mialo Mini. Iya, pendengar, budaya dan tradisi Maluku Barat Daya ini berpusat pada falsafah hidup ya, kearifan lokal, pengelolaan alam dan kekayaan seni yang dijaga dari generasi ke generasi. Budaya Kawedo merupakan filosofi hidup dan identitas pemersatu masyarakat adat di Maluku Barat Daya. Kawedo pendengar mengajarkan nilai persaudaraan, cinta kasih, perdamaian dan saling menghargai antar sesama yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial dan penyelesaian konflik. Di Maluku Barat Daya juga pendengar ada tradisi sasi ya. Sasi ini adalah sistem adat berupa larangan sementara untuk mengambil hasil laut seperti ikan atau teripang dan hasil darat seperti kelapa atau buah-buahan di wilayah tertentu. Tradisi ini berfungsi ganda ya, sebagai konservasi lingkungan. Ini memberi waktu bagi alam untuk memulihkan populasinya dan distribusi berkelanjutan. Hasil panen setelah masa sasi dibuka ya, akan dinikmati bersama oleh seluruh masyarakat. Nah pendengar, selain itu juga di Maluku Barat Daya ya, ada seni tari dan kerajinan khas ya. Maluku Barat Daya memiliki kesenian yang unik dan berbeda dari wilayah Maluku lainnya, termasuk tarian adat ya. Tarian adat khas seperti tari timbalaor dan tarian penyambutan lainnya diiringi alat musik tradisional. Ada juga kerajinan ayaman ya, kaum perempuan di MBD juga terampil menganyam tikar, keranjang dan topi menggunakan bahan alami seperti rotan dan daun pandan hutan. Oke, pendengar dimanapun Anda berada lewat bahan-bahanan, tentunya Demi juga akan perbaharui informasi Anda dengan info-info seputar budaya dan tradisi yang ada di daerah. Kita kembali nikmati bersama pendengar sajian lagu-lagu tradisional 29 menit kebersamaan kita dari Maluku Barat, Maluku Tenggara Barat ya, Kepulauan Tanimbar. Ada Mormiori Eras, ada Mas Ombe dan juga Oebo. Kami spesialkan untuk Anda pendengar dari Tanimbar ya, yang sementara mantau siaran kami di 103,6 MHz.

103,3 MHz Radio Republik Indonesia. Tuhal di langgar pendengar lewat ban-banan. Sudah di penghujung acara, kami temani Anda pendengar. Dan di sisa waktu kebersamaan kita ini, kembali Devi hadir untuk Anda pendengar, memberikan informasi untuk Anda terkait dengan kebudayaan di Kepulauan Tanimbar ya. Kepulauan Tanimbar kaya akan tradisi leluhur pendengar, di mana nilai-nilai sosial masyarakatnya diatur oleh sistem kekerabatan Duan Lolat dan diwarnai dengan warisan seni seperti tenun ikat dan ukiran patun kayu tradisional yang khas. Iya, pendengar, falsafah dan sistem sosial yang ada di Kepulauan Tanimbar ya, ada Duan Lolat. Sistem adat yang menjadi fondasi kehidupan sosial ini mengatur tata krama, silsilah keluarga, hingga hukum perkawinan. Hubungan antara pihak pemberi perempuan atau duan dan penerima perempuan atau lolat menciptakan ikatan tolong-menolong yang erat. Selain itu juga pendengar, ada Kida Bela ya. Tradisi tolong menolong dan gotong royong antar kerabat dalam masyarakat. Selain itu juga pendengar, kita kenal juga di Tanimbar mempunyai seni dan kerajinan tangan ya. Tenun ikat Tanimbar ini terkenal dengan corak dan motif geometris yang syarat makna seperti motif lelemoko atau burung. Selain tenun ikat, ada juga ukiran kayu ya. Ini terpusat di Desa Tumbur. Para pengrajin mahir menghasilkan kerajinan dari kayu iresi atau kayu besi yang diukur menyerupai patung manusia, perahu atau hewan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di sisa waktu kebersamaan kita, mengakhiri kebersamaan kita lewat ban-banan edisi malam hari ini pendengar. Kembali kami temani Anda dengan sajian lagu dari Leola Drucker ya, Mama Anoi Ampong, spesial untuk menemani Anda pendengar yang saat ini sementara menikmati siaran kami di 103,6 MHz.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, tuan menemani Anda pendengar setelah Hoel Banbanan, Debi dan juga rekan Sami di meja putar kembali hadir untuk Anda pendengar lewat musik dan informasi ya. Satu jam kebersamaan kita hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sementara mengalun di ruang dengar Anda saat ini, Nikita Willy tetap menanti mengawali kebersamaan kita di malam ini. Di sisi

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar Stereo dimanapun Anda memantau siaran kami, tak terasa ya kebersamaan kita lewat musik dan informasi sudah harus kami akhiri, sekaligus kami akhiri kebersamaan kita. Saatnya Didi dan juga rekan Samuel Rat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar yang sudah sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini terus memantau siaran kami. Semoga kebersamaan kita bermanfaat untuk Anda lewat sajian berita, informasi, bahkan hiburan. Baik pendengar, kira kata saya Didi dan juga rekan Sami pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini kita semua ada dalam lindungan Tuhan, diberikan tidur yang nyenyak dan pastinya diizinkan untuk menghirup udara pagi. Semua yang kita rencanakan di malam hari ini semoga besok semuanya terlaksana dengan sukses. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 26-25 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debbie Kalmaskosu, operator studio Sami Wirat dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tua.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: baik saudara, selamat pagi. Terima kasih dan senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di pagi ini di edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan di pagi ini Anda bersama saya Tobi Rangkoratat, rekan Muhammad Arif dan ada rekan-rekan kami di Pemancar Desa Van. Kami langsung saja mengajak Anda saudara, kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Ekuador melawan Jerman.
1: Bangun tim panser Jerman, dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama. Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim panser Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat sehingga harus benar-benar diwaspadai, dan ini terbukti serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi inilah ciri khas permainan Jerman.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk di sandaran Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim panser Jerman sejak menikik babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi. Tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti. Siap-siap namun tidak jadi, pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Wirtz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dari Ekuador, meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Wirtz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador, mampu dia melakukan passing tadi, oh berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya, bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim panser Jerman.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie. John Hincapie berikan kepada William Pacho. William Pacho maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Gonzalo Plata masih berlaku belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Ritz. Dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones. Chole Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan. Umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang pada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman. Mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboa yang menyisir dari sektor kanan penyerangan. Masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali. Terobosan, umpan terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22, David Raum. Jatuh lagi di kaki Ender Valencia. Sayang, gol. Gol pendengar. Sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-8, menit ke-40, detik ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas BCCC. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
4: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya. Jadi
3: terlalu memberi ruang.
4: Memberi ruang, ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat di gawang Jerman. Dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nilsson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini, ya
2: tendangan bebas kini diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador. Sudah Joshua Kimmich ucapkan kesalahan, berbahaya. Kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman. Dan kembali menjaga gawang, Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya. Dan kini peluang, umpan saja ke depan, ada David Raum, umpan ke sebelah gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ekuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ekuador, namun potong lagi. Berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ekuador, jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman. Tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja, dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak jadi dia mengumpan, masih mengguling-guling dia di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat Dan nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata. Dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané. Umpan pendek 1-2 dia. Bersama rekannya nomor punggung 5, Pablo Pik. Umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané. Kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ecuador. Rudiger dari sisi tengah. Umpan saja kepada Jonaranta. Balik lagi Leroy Sané. Joshua Kimmich. Umpan di mana? Ke sektor kanan tadi. Oh, berbahaya. Namun kembali dapat ditinju tadi umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador. Masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12. Dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan, Leroy Sané. Umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich. Masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala. Tarik lagi ke belakang. Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya. Umpan saja ke sektor kanan. Ada Wirtz. Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador. Umpan 1-2 dia bersama Musiala. Namun masih direbut oleh pemain Ekuador. Dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia. Dari sektor kiri pertahanan Jerman tadi mencoba melewati Jonathan Tah. Namun lagi-lagi dengan kecepatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri. Mencoba dikuasai oleh Rudiger. Antonio Rudiger mana bola sejenak. Umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum. Kembalikan lagi kepada Rudiger. Pendek saja tadi kepada Jonathan Tah. Umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador. Umpan pendek Musiala mampu dipokas bola sepenuhnya. Umpan lagi langsung shooting. Cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Meka. Felix Meka mencoba melakukan tendangan keras mendatar. Namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador. Dan skor kini masih sama kuat 1-1.
3: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador. Dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Meka. Felix Meka menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cop duel dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman berikan kepada Jonathan Tah. Umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Meca. Meca maksudnya tadi masuk kepada Alexander Pavlovic. Namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic. Ah, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Ah, sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Rom. David Rom umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang. Berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13 Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan. Mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman. Namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan. Mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo jenderal lini tengah, pertahanan lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk ke nomor punggung 3 Piero Hincapié yang menyisir dari sisi kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi. Saling tarik-menarik kostum tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada William Pacho. William Pacho berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten. Moises Caicedo, Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yepua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman.

0: ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan pada Ener Hincapie, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk Timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador. Tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro. Kita tantikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hayati sudah lakukan lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor punggung 9, ada John, umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penuh oleh John, mampu umpan nomor 21 Alan Hubak, itu coba mungkin. Oh, kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco, tarik lagi ke belakang nomor punggung 23, di sana ada Moses umpan saja ke John sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan. Oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador, kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena tengah lapangan pertandingan. Kini mencoba mengurung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya pemain Ekuador, umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piera mencoba masuk area kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hincai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri, umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan, di sana ada Meiko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik, umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic umpan lagi ke belakang, Joshua Kimmich nomor punggung 10 umpan kepada Musiala, Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané. Kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador, umpan 1 kanan Fritz. Oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu, bagaimana tadi dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi. Namun Fritz nomor 22, ada David umpan ke mulut gawang, Kai Havertz lakukan sundulan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman, jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Rudiger umpan pendek saja ke bawah, mampu direbut oleh pemain Ekuador, di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman, mampu kembali dengan cekatan David Raum, tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia, terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wirtz, mampu dia melewati Wirtz, kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya, masih menahan

0: sejenak. Willian umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan kini. Giliran dari sisi kanan diekspor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero. Fiero Hincapi. Tarik lagi dorong ke bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Jul Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja, masih dikuasai oleh William. William Paca, kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Paco, umpan pada Moses, umpan lagi William Paco ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman. Sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Iya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
2: tidak lumrah
1: Asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah. Itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
2: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
1: sampai titik darah penghabisan
2: sampai terakhir ya, kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
1: kewalahan
2: saya kira.
1: Ya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Becasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Jol Ordonez berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Jol Ordonez mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah. Dan kali ini jatuh di kaki David Raum. David Raum nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum. Ah, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador. Dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum. Sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh tiga pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi kaki di kaki para pemain Jerman. Ah, terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo. Angulo deh. Meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, ah sayang sekali, diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan membuang bola tadi. Dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich. Berlari dia sudah melewati garis tengah lapangan. Berikan kepada Leroy Sané. Menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh dua pemain. Umpan pendek kepada Jamal Musiala. Maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz. Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah dia. Berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz. Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic. Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané. Leroy Sané bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Angulo kali ini berikan kepada nomor 15 Pedro Vite. Pedro Vite maksudnya nomor kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, bek dari Real Madrid ini. Kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich. Maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador. Berikan kepada nomor punggung 13. Ah, umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan. Terjadi kop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung Willian 6, maksud kami Willian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
3: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wiss. Merasa dia Wiss mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke dalam, langsung shooting. Ah, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador. Tampaknya nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wiers dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang. Sudah dilakukan, berbahaya. Satu tendangan, oh, tidak mampu tadi umpannya. Gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman. Namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi. Dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman. Menggulung-gulung memasuki area kotak penalti, namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirtz, umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Oh, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali di tackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja tadi Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga pesang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nelson Angulo sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cocorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi, melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Mecca, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Joshua Kimmich, kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Mecca mencoba merobos, coba lagi tenang, namun membentur badan lagi, namun bisa sekuat sepenuhnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pensel tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi, open play tentunya sudah dilakukan, kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri. Umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47, dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi, tidak bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melatih dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan, nomor punggung 17 Wirtz langsungkan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador, namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2, Kembali lagi pasti ke depan kepada Paum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador. Namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala sudah melewati kotak penalti. Umpan ke depan kepada Kayapasa di maksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador. Maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua di dan kaos kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3, dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada catatan tentang umpan terobosan, berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis setengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz. Dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sikap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia jebol barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Lerosane berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Lerosane. Lerosane nomor punggung 19 berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tory Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman, dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, dapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yeboah. Maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich. Dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Lerosane. Lerosane dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia. Kontrol jalannya pertandingan. Berikan kepada Joel Ortones, nomor punggung 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali, nomor punggung 13. Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Umpan tarik tadi dari Hinkapi. Berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan. Sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi. Dan akhirnya wasit Tory Penso, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman. Namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moises Caicedo. Moises Caicedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan. Umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Lerosane. Lerosane seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit, dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: berlangsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit,
0: ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah, ya. Menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang bolehkah peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya. Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Iya, yang jadi Jerman bang, harus Jerman menang, begitu bang.
0: Baik.
3: Ya, begitu saja.
0: Terima kasih ya Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi Pak Amus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih. Selamat
0: terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Iya.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya, jadi mungkin ya udah asal bertahan saja, itu mungkin yang kita, tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball possession-nya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32,9% dan ya, Jerman 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Man ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya, Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador.
1: Ekuador ya. Jadi dan kedua saya melihat terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa?
0: Harusnya ya sebetulnya. Iramanya harus memang, sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang
0: ya,
1: bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya.
0: Ya.
1: Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Ya.
1: Ekuador untuk posisi di kasri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1.
0: Oh.
1: Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner-up. Artinya lebih baik dari Pantai Gading.
0: Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita. Dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini. Antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Dengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez, sang kiper. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Ekuador. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha. Dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz, Kai Havertz. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi. Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordones dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordones dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius, namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, mendengar memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusir serangan. Ada Fir umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada merpung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordones mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketat lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jul Ordone sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman, buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador, dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador, tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimi sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan, dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi, bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan, dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan, Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kembali Leroy Sané dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador, sudah masuk rekor penalti namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapat ya KH Riz, umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan, Leroy Sané umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Leroy Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola ke rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati, umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana ada nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka. Ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angelo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco, mampu kini terjadi kesalahan umpan, kehapas umpan mulut kebuka, di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador, umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Stil, tarik lagi ke sektor kiri, ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger, tampaknya umpan saja pendek kepada Jonathan Tah, kembali kepala Kimi umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimi dan masih liuk-liuk dah, dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik Nilsson, umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman, mampu dikuasai sepenuhnya tadi ke sana nomor punggung Sibel, ada Jan merasa rekor penalti, tidak jadi melanggar umpan, masih milik dah, mencoba masa umpan, umpan sebelum gawang. Terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi, John Yeboah, mencoba meliuk-liuk ia, memberikan umpan ke mulut gawang, namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
2: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru sudah bersiap-siap. Ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23, Moises Caicedo. Namun sayang, bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan, namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola didekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer, namun tidak akurat tadi. Bola kembali kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo. Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané. Berbahaya Leroy Sané. Satu, dua, tiga pemain. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para, menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo. Terjadi insiden tadi. Pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman. Namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik ke-40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi, Alan Franco. Dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam. Mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya. Mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak dia berdasar kepada Leroy Sané. Terjadi pelanggaran. Dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi, berikan kepada para, maksud kami, Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes. Dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz. Namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador, mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer, berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador, dan kali ini ada William Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi William Pacho saat perebutan bola, dijatuhkan oleh Leroy Sané nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chow, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz nomor punggung 7. Seorang bek dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich, juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undav, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh, maksud kami tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada

0: Ekuador dan sudah bersiap-siap. Dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres PCCC pada pagi hari ini.
1: Ya.
0: Kali ini Hernan Galindez, kiper dari Timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek, berikan saja kepada William Pacho, mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun lakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi, dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari Timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Cholo Ordonez. Cholo Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan. Berikan kepada sayang sekali tendangan langsung tadi nomor punggung 23 Moises Caicedo diblok tadi oleh Manuel Neuer, dan kali ini ada Nilsson Angulo. Nilsson Angulo mutak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain Timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Ener Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor satu dari Timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari Timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran. Dan kembali bola berhasil direbut oleh Timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undaf yang baru masuk. Dennis Undaf kali ini ada nomor punggung 17. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum. Bayang-bayang oleh dua orang pemain. Namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez. Dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi. Meliuk-liuk dia, melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan, namun sayang sekali umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini Timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
2: Ya, tempatnya waktu masukin medit-medit lawan, karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, dan juga Angelo Fresio. Ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cici. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Tampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya, namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapangan pertandingan. Pada nomor punggung 4 sana melilui ada Joel mencoba melihat rekan ke depan. Ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador nomor punggung 15 Pedro kembalikan kepada Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, mulai memberikan jemputan ataupun ancaman, kembalikan lagi kepada Pedro kembalikan lagi kepada rekannya. Di sana ada Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi adalah William Pacho, kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undap terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Angelo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undap. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite, tampaknya akan mengeksekusi. Ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari

0: sisi kanan pertahanan Jerman sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya meminta rekannya untuk melakukan gol. Sudah dilakukan. Oh, mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Pedro, pemain Ekuador, mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Umpan 1-2 bersama Gonzalo dari sisi kanan masih meliuk-liuk dia, tarik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Ekuador nomor punggung 17 Angelo. Umpan pendek saja kepada rekannya, kepada John. John meliuk, tendang kaki kiri ke mulut gawang. Oh, mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman Manuel Neuer sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya nomor punggung 10 Musiala umpankan saja pendek passing ke belakang yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah. Umpan 1-2 tadi terhadap Malik balik belakang Neuer, umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador kembali lagi penjaga gawang. Di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez dikuasai sepenuhnya oleh Nielsen. Terjadi cabut udara tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman dan lagi-lagi tempatnya tempo tinggi. Permainan kedua tim ini mengharuskan memang permain keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador. Di sana ada nomor punggung 6, ada William Pacho, tarik lagi ke belakang atau umpan pendek kepada penjaga gawang. Ada Galindez, masih menguasai Galindez, lakukan tendangan menyusur ke arah pertahanan dari Jerman. Terjadi duel sana dua pemain dari Jerman dan juga Ekuador, namun direbut lagi oleh Malik. Malik umpan kepada Kai Havertz ataupun kepada nomor 7 Wirtz, menyusur dari sektor kanan. Ada Dennis Undam umpan lagi kepada Wirtz, mencoba mencari kotak penalti namun kembali bisa digagalkan oleh pemain Ekuador dan bola dicocor saja dari luar area lapangan pertandingan dan kembali tentu menjadi milik Jerman melalui lemparan ke dalam ataupun melalui tendangan sudut. Dan kini sudah di posisi Rene Sané. Ah, sayang sekali, maksudnya tadi umpan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané namun langsung dibalas oleh Wilson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ya, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa diantaranya ada Malik Chau, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
2: Iya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19. Ya, nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin, ya. Jadi saya kenakan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendati pun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rossi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan atau bisa melambatkan dengan baik.
1: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Penso, wasit perempuan asal Amerika saat ini seperti apa ini, Bu?
2: Ya, kepemimpinan wasit Tori Penso tentu kita mengapresiasi karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
1: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian. Berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi. Namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata. Dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan. Maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Julian Nagelsmann kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordones. Joel Ordones tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata diutak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada sang kapten, Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordones. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya, Gonzalo Plata utak-atik dia. Namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola, terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda, sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi. Tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia. Namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordones, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11. Ada Pervis Estupinian, berikan lagi kepada nomor punggung 19. Berlari cepat Gonzalo Plata, namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Lerosane. Lerosane terlepas tadi. Langsung Lerosane. Ah, sekali tendangan tadi Lerosane. Diblok tadi. Maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador sayang sekali, nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yebuah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami, pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez. Hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Asis, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman. Berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77. Merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
2: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru. Peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador, dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
1: Manuel Neuer ya,
2: karena memang di depan ini sangat dekat dengan gawang. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua. Dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menyamakan kedudukan. Dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya. Mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar, mengekawal satu persatu pemain Jerman sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain. Dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit. Apakah Jerman akan bangkit? Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
0: Ya, mendengar memasuki menit ke-79, 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador. Namun pukul 13 tadi sudah melakukan Pascal Gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran Pascal Gross tadi memberikan umpan kepada nomor punggung 14 tadi, sudah dilakukan namun bola berhasil dicuri, dipotong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk masuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman, umpan saja kepada Jan, umpan satu dua kali Angelo. Oh! masih mampu dipotong tadi oleh kiper Manuel Neuer sehingga masih aman atau selamat lagi di gawang Jerman. Masih terus digempur habis-habisan tampaknya Jerman melalui serangan balik cepat. Namun kini bola ada di aliran ke kaki pemain Jerman, masih mengutik-utik dia, ada nomor punggung 24 tadi tampaknya ataupun lebih dekat kepada Malik, umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri, di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia, pukul waktu Indonesia Barat, saat ini sudah memasuki 4 lewat 41 menit dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-81. Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman, nomor punggung 15 dari sektor kiri. Tampaknya di sana ada Pedro, umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nilsson, umpan lagi kepada Pedro, tampak cantik menimang-nimang bola dari sektor ketemenanan. Nilsson tadi mencoba merebut namun bisa diambil alih oleh pemain Jerman, namun bukan sebuah pelanggaran. Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro. Pedro tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Vervis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang, sana ada William Pacho, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi, ada Galindas, umpan pendek tadi kepada Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung 14 tadi, maksudnya mencoba untuk menahan bola sendang tadi, namun bisa kembali direbut oleh pemain Ekuador, barisan pertahanan Ekuador, dan bola dilambungkan saja, tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman, yang dituju tadi oleh Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya, bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 tampaknya, di sana ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olikan bola kepada Lerone Sané, umpan 1-2, namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ekuador, kini merangsek dari sektor kiri pertahanan, di sana Najor, John memasuki arah penalti, menilai dia, umpan 1-2, namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman, kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik, nomor punggung 22 tampaknya David, melakukan umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan, namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador Jerman mencoba untuk kembali mengurung melalui nomor punggung 24, di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan namun bukan sebuah pelanggaran dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri, ada Pedro mencoba untuk melihat satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Bier, nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador, tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit asal Amerika Terry Pinson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini sudah dilakukan. Nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya ke sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana, nomor 14 Maximilian. Umpan lagi kepada Maximilian Bes, tarik lagi ke belakang kepada Malik, Malik umpan ke depan, lintar itu 7 adalah nomor punggung 13 di sana Pascal Gross, tarik lagi ke depan ada Musiala, namun kembali gagal. Kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ekuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh pemain dari Ekuador dan hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan Rudiger, sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana, sudah umpan lagi 1-1-2 Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador, ada Angelo tadi masuknya mengakui penguasaan bola, Lionel Sané dari sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan pendek 1-2 kepada lagi Musiala, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, umpan lagi ke sektor kiri kepada Malik, Malik alihkan bola jauh ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 14 mencoba Maximilian Ber, balik lagi kepada Malik, Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan area jantung pertahanan dari Ekuador, kembali lagi ke Lionel Sané, Lionel Sané kembalikan kepada Rudiger, Rudiger kembalikan lagi kepada Anthony, Anthony kembalikan lagi kepada Malik, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini, kemudian tarik lagi ke belakang back pass, nampaknya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan meluk, oh, terjadi duel di sana, terjadi sundulan di sana, oh, masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi itu belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador. Tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Vervis Estuvinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador, masuki menit 87. Tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas, sudah dilakukan, bersiap-siap sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada kedua tim, sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kemerugangan, namun bisa kembali digagalkan oleh Vervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja, kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman, masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador, bersiap-siap. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, Raum umpan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, oh, mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador, namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia, membantu dari serang dari Jerman, alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador, balik lagi kepada Angelo, umpan lagi kepada Lionel Sané, tadi maksudnya, oh, Musiala tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador dan mendapat kartu kuning tadi Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Sudah masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Ekuador, sudah lakukan, arahkan ke arah mulut gawang, terjadi lagi duel di sana, namun kini bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador, namun bola mantul lebih ke udara, terjadi lagi perebutan di udara, namun masih melihat apakah terjadi duel, ya ada 4-5 pemain yang mencoba untuk menguasai bola, terjadi lagi luar mulut gawang dari Ekuador, ada 4 pemain sekaligus melakukan perebutan, terjadi lagi perebutan kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ekuador, namun kini seru serangan Kevin, nomor punggung 11 Ekuador mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan Jerman, cepat sekali, namun sambil melihat rekannya di mulut gawang, dia dicubit dan lama saja, umpan satu, umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin pada kapten mereka Moses, namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan kosiknya terhadap penjaga gawang dari Jerman, Neuer masih selamat lagi kini gawang Jerman, namun kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 24 di sana ada Malik, Malik Chow umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan, masih menguasai bola sepenuhnya, pendek saja dia kepada rekannya nomor punggung 13. Kita lihat sana ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador. Diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Di sana ada David Rom. David Rom kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger. Tampaknya melebar saja lagi. Serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ekuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo. Angelo melebar dia ke kanan. Pertahanan dari Ekuador, di sana ada Birram. Umpan kembali Musiala melewati ada kotak penalti. Masih melindungi dia. Kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala. Pergerakannya kembali di dalam lingkungan. Kini David Rahm umpan ke mulut gawang. Kembali dari oleh pemain. Masih kuasa sepenuh mulia oleh nomor punggung 24. Kembali Malik. Kembali ke nomor punggung 13. Di sana ada Pascal Gross. Dari sisi kiri pertahanan Ekuador langsung ke mulut gawang. Namun kembali diblok tadi oleh pemain dari Ekuador. Namun belum selesai kini serangan dari tim sponsor Jerman. Apa yang terjadi tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador. Dengan perlahan dari sisi kiri pertahanan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya. Dribbling bola ke Kevin, umpan saja ke Kevin tadi ke depan. Namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offside dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pensu. Jerman masih membangun serangan kini. Nomor punggung 4 Jonathan Tah masih mengendalikan bola sejenak. Alirkan bola ke sektor kiri. Masih Jonathan Tah umpan 1-2 dia bersama dengan Malik. Umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo. Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador. David Rahm umpan ke kerumul gawang. Namun masih bisa disudul oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan. Dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini. Karena waktu memang tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo umpan saja kepada David Rahm. Bersihkan pada Ekuador, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Malik, ada mengurus bola, ada Musiala, ada Al-Ghazali. Oh, sayang sekali. Kita masih menantikan bagaimana David Rahm tampak ataupun Undap tampaknya. David Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman dari gempuran pemain Jerman. Kevin nomor punggung 11 cocor saja bola ke depan. Terjadi duel di udara. Namun bola lebih mendekat kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Umpan saja. Dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan sendiri. Merkelahan-lahan. David Rahm. David Rahm umpan pendek saja kepada René Sané. Ataupun yang lebih dekat di sana. Kita mencoba dari sektor kanan. Ada Angelo umpan pendek saja kepada David Rahm. Mendekat lagi. Back pass ke belakang. Jonathan Tah tampaknya. Ataupun Rudiger. Rudiger umpan ke tengah tadi. Ada Jonathan Tah melewati satu pemain dari Ekuador. Kini Leroy Sané umpan ke sektor kiri yang dituju sana ada Angelo nomor 14. Di sana terjadi duel. Di sana masih Miliar mencoba melewati dua pemain dari Ekuador. Dari sisi kiri pertahanan Ekuador kembali bola dibuang saja dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola. Ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ekuador tampaknya David Rahm. Namun lagi-lagi dengan tenang David Rahm umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo mencoba untuk menguasai bola sebelumnya, melakukan umpan tangan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Rahm, umpan balik lagi kepada Angelo, merasa dia mencoba untuk mengurang tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan Tah, umpan menyisir ke sektor kiri kepada tadi Maximilian. Namun lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kita masih menantikan bola sikulit bundar sudah dilakukan, dibiar umpan lakukan ke mulut gawang, lempar saja. Terjadi sana perebutan 3 pemain Ekuador dan 1 pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar 8 pertandingan. Lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Namun masih bisa di heading tadi keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian dan untuk jauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi. Namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Kau ataupun lebih dekat tadi kepada Denis Sundap masih jauh dari sasaran, masih selamatlah kini gawang Ekuador. Namun belum usai kini, kepungan para pemain dari Jerman, nomor punggung 23, tampaknya kita masih melihat di sana, mencoba untuk alirkan bola ke sisi kanan. Umpan 24, 26, namun ke sisi tengah. Ada Malik Chow tadi, mencoba untuk menyisir dari sisi tengah perlapan pertandingan, namun lagi-lagi bagaimana pertahanan juga dari timnas Ekuador yang cukup-cukup rapi kita kira. Bagaimana kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Jauh datangnya bola tadi, terjadi sana perebutan di lini pertahanan Jerman, namun bisa kosong sepenuhnya oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Lempar saja jauh di sana kepada David. Kita masih menantikan David Rom, umpan jauh diagonal ke sektor pertahanan dari Ekuador, mampu digagalkan atau disapu saja tadi umpan crossing yang dilakukan oleh pemain Jerman. Kini Moses dari sektor tengah umpankan saja, melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalo. Gonzalo Plata melilir dia, melewat satu pemain dari Jerman, dari sektor kepada Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik tadi tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Benso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapan. Tapi kita masih menantikan, tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador. Karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tori Pinso, meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tom Sinclair? Sudah lakukan umpan saja pendek saja kepada Fervis. Fervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out. Dan wasit Tori Pinso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini, maka membuat Ekuador kembali membuka asah untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
4: Ya, saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola antara Ekuador melawan Jerman yang dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-1.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi saudara pendengar. Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, karena warta berita daerah bertepatan dengan siaran langsung Piala Dunia, maka kami undur di pukul 7 ini. Untuk itu saudara, kita bersama kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tua.
1: Jelang HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Maluku Tenggara mengadakan bakti sosial di Desa Danar Ternate dan Desa Mar. Sementara Polres Tual menggelar bakti kesehatan dengan pelaksanaan donor darah di RSUD Karel Satsui Tubun Kamis pagi. Impex Masela berjanji akan membantu program-program pemerintah Desa Larmatang Kepulauan Tanimbar. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 26 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratet, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjadikan pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia 2026 sebagai momentum untuk menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun bersama perwakilan Bank Maluku Maluku Utara, RRI, Dinas Komunikasi dan Informatika, PLN, serta Telkomsel guna mematangkan pelaksanaan nobar yang akan berlangsung di Gedung Serbaguna Maluku Tenggara. Kegiatan direncanakan digelar mulai babak 32 besar hingga partai final Piala Dunia 2026. Bupati Tahir mengatakan nobar tidak hanya difokuskan sebagai sarana hiburan dan mempererat kebersamaan masyarakat, tapi juga menjadi ruang pemberdayaan ekonomi rakyat.
2: Kita serahkan ke RRI untuk mengatur jadwal sembarang itu mana. Saya lah kayak komunikasikan dengan teman-teman, sepakat jadwal yang mana itu kita kembalikan ke RRI. Termasuk untuk live musik, kita cari penyanyi-penyanyi lokal yang ada, terus nanti UMKM itu kita buat di luar. Karena saya setiap kali gerakan kegiatan apa saja, saya barangin dengan UMKM. Jadi subuh-subuh mungkin ada yang jual apa, kue atau apa, terus mungkin bubur kacang hijau atau apa. Orang bagian umum kerja dengan dinas perindak dan Pak Dinas yang nanti dihubungi saya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap acaranya, terus saya dengan pemerintah daerah siapkan sarana-prasarana lain, sponsor oleh Bank Maluku, Telkomsel supaya sinyalnya jangan terputus, ditambah gimana caranya.
1: Untuk mendukung tujuan tersebut, panitia akan menyediakan area khusus bagi pelaku UMKM guna memasarkan produk mereka kepada masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan. Selain melibatkan UMKM, kegiatan nobar juga akan dimeriahkan dengan pentas seni dan pertunjukan musik yang melibatkan talenta lokal Maluku Tenggara. Bank Maluku Maluku Utara akan bertindak sebagai sponsor tunggal kegiatan, sementara RRI, Dinas Komunikasi dan Informatika, PLN, serta Telkomsel memberikan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran siaran pertandingan, jaringan komunikasi, dan pasokan listrik selama kegiatan berlangsung. Panitia juga menyiapkan berbagai door prize menarik yang akan diundi sepanjang rangkaian nobar dengan hadiah utama yang akan diberikan pada malam final. Pelaksanaan nobar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengimplementasikan arahan pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Jelang HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Maluku Tenggara mengadakan bakti sosial di Desa Danar Ternate dan Desa Mar. Kegiatan ini khusus memberikan pelayanan kesehatan gratis bekerjasama dengan Puskesmas Danar. Kasih Humas Polres Mara, Ibda Wandi Puasa, mengatakan bidang kedokteran dan kesehatan Polres Mara juga turut serta memeriksa kesehatan warga. Dengan kegiatan ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi menjadi wujud nyata kepedulian dan pengabdian kepolisian negara Republik Indonesia di bidang kemanusiaan. Wandi menegaskan, melalui kegiatan ini Polri hadir langsung di tengah masyarakat untuk melayani, memberikan akses kesehatan gratis, sekaligus mempererat hubungan humanis antara polisi dan warga. Sementara itu, Polres Tual menggelar bakti kesehatan dengan pelaksanaan donor darah di RSUD Karel Satsuitun Kamis pagi. Kegiatan tersebut diikuti oleh personel dari Polres Tual, salah satunya Kapolres Tual AKBP Wensi Des Asmoro yang turut menyumbang darahnya untuk tindakan kemanusiaan tersebut. Dalam kegiatan donor menyambut HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026 ini terkumpul 6 kantong darah yakni golongan darah A dan B masing-masing 1 kantong dan untuk golongan darah O sebanyak 4 kantong. Kapolres menegaskan kegiatan ini merupakan rangkaian acara demi menyambut hari ulang tahun Polri di tanggal 1 Juli mendatang. Ini juga sekaligus bertujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Darah yang terkumpul diserahkan pada unit tambah darah untuk digunakan sebagai bahan transfusi darah bagi pasien yang membutuhkan. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Mengon, Kota Tual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut dirasakan oleh para pedagang maupun masyarakat yang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Meski kenaikannya tidak terlalu besar, kondisi ini tetap berdampak pada pengeluaran rumah tangga. Pedagang sembako di Pasar Mengon, Aris, mengatakan beberapa komoditas seperti bumbu dapur, garam, minyak goreng, hingga beras mengalami kenaikan harga. Menurutnya, rata-rata kenaikan berkisar sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per item. Namun, kenaikan tersebut cukup terasa karena terjadi pada lebih dari satu jenis bahan pokok secara bersamaan.
3: Hampir rata-rata sembako naik sih, Kak. Kalau untuk ini kayak minyak, terus beras, kayak perbumbuan itu kebanyakan naik. Tapi ada juga yang turun sih, ada. Untuk telur turun lumayan banyak juga sih turunnya telur. Minyak Sanko ini dulu udah lama kosong kan, terus pas ini masuk lagi naik sekitar 2.000-an naiknya. Nggak banyak sih, cuman ya naik. Beras premium yang naik, naiknya 2.000 juga. Cuman ya hampir serempak semua sembako kayaknya kebanyakan naik. Kayak garam naik, Ngewon udah naik bulan kemarin.
1: Aris menjelaskan kenaikan harga dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi barang ke Kota Tual. Keterlambatan tersebut terjadi karena kapal pengangkut barang atau ekspedisi mengalami hambatan masuk ke daerah. Akibatnya, pasokan sejumlah kebutuhan pokok menjadi terbatas dan mempengaruhi harga di tingkat pasar. Di tengah kenaikan beberapa bahan pokok, harga telur justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya harga satu rak atau satu karpet telur mencapai Rp75.000, kini turun menjadi sekitar Rp60.000. Penurunan harga telur tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat karena dapat membantu mengurangi beban belanja kebutuhan sehari-hari. Guna menekan kematian ibu dan anak di Kota Tual, Ikatan Bidan Indonesia terus melakukan edukasi bagi calon pengantin demi meningkatkan kualitas keluarga bahagia. Ketua IBI Cabang Kota Tual, Bidan Aminah Refra mengatakan peran utama organisasi IBI diantaranya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, membina bidan yang profesional dan handal dan juga terus berupaya berkolaborasi bersama seluruh stakeholder mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang sehat. Juga mencegah tidak terjadinya stunting, maka sedini mungkin sebagai bidan sebagai garda terdepan menekankan pada calon pengantin secara khusus dibekali dengan pengetahuan kesehatan keluarga dan melalui proses screening dan dibekali pengetahuan kesehatan seorang ibu di masa kehamilan guna menghindari potensi stunting serta mampu memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.
4: Dengan stakeholder yang namanya ibu hamil itu supaya kita bisa mencegah tidak terjadi adanya stunting, maka sedini mungkin kita sebagai bidan itu sebagai garda terdepan, setiap kali ibu hamil datang, kita sudah mulai harus screening. Kita butuh ibu yang sehat, anak-anak yang sehat, maka sebelumnya kita harus memperbaiki dulu, sebelum ibu dia hamil, kita harus edukasi dulu.
1: Refra mengemukakan jika terdapat ibu hamil yang masuk risiko tinggi perlu disikapi dan dipantau bidan mulai masa kehamilan hingga masa melahirkan dapat ditindaklanjuti ke fasilitas yang lebih memadai dari puskesmas ke rumah sakit dan setelah menghitung jumlah bidan di Kota Tual yang berjumlah 165 orang diminta untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai prosedur serta menolong persalinan kaum ibu di lingkungan masyarakat sesuai standar asuhan persalinan normal disertai payung hukum yang kuat untuk menjalani misi kesehatan bagi masyarakat di bumi Maren. Pemerintah kembali membuka program magang batch 4 sebagai peningkatan kompetensi dan pengalaman kerja bagi para pencari kerja di Indonesia. Pendaftaran program ini dapat diakses secara daring melalui portal maganghub.kemnaker.go.id. PLT Deputi Bidang Kementerian dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadana saat jumpa pers mengatakan program magang tersebut akan mulai dibuka pada Juli 2026. Pada pelaksanaan tahun ini pemerintah menargetkan sekitar 50 ribu peserta untuk mengikuti program tersebut.
5: Magang Nasional Batch 4 akan dilaksanakan secara bertahap mulai Juli tahun 2026 dengan rencana awal sekitar 50 ribu peserta pada gelombang pertama, kemudian dilanjutkan gelombang kedua dan ketiga hingga mencapai total 150 ribu peserta pada akhir tahun. Dari keseluruhan mitra, diantaranya terdapat 874 entitas BUMN.
1: Menurut Kurnia, peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di berbagai perusahaan mitra sesuai bidang dan kompetensi yang dimiliki. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata sekaligus meningkatkan kesiapan peserta memasuki dunia kerja. Selama mengikuti program magang, peserta akan memperoleh uang saku setara UMP atau UMK yang berlaku di daerah penempatan. Selain itu, peserta juga mendapatkan jaminan sosial, sertifikat pemagangan, serta peluang untuk direkrut sebagai karyawan oleh perusahaan tempat mereka magang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Inpex Masela berjanji akan membantu program-program pemerintah desa Lermatang. Pernyataan itu disampaikan Manajer Social Performance and Land Acquisition Dian Viana Ratnadewi sehubungan program-program yang bakal diluncurkan bagi masyarakat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan sebagai desa terdampak utama. Dikatakan, bantuan yang dikucurkan selama ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di Desa Lermatang, termasuk membantu pemerintah desa dalam menuntaskan program pembangunan secara khusus di desa itu. Karena itu diharapkan dukungan penuh masyarakat dalam menopang kegiatan operasional Impex Masela yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
6: Program ini sebenarnya juga untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tentang kesehatan yang baik, serta tentang akses air bersih dan sanitasi. Ini terkait dengan bagaimana semangat masyarakat Maluku yang selalu menjunjung. Kita percaya bahwa ketika pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berjalan bersama sebagai saudara.
1: Ditambahkan, bantuan terhadap program pemerintah desa itu didasarkan pada informasi yang diterima dari penjabat kepala desa. Namun secara rinci, dia tidak menyebutkan bantuan apa saja yang bakal diluncurkan dalam mendukung program pembangunan di desa tersebut. Pemerintah Desa Lauran dan masyarakat desa melakukan persiapan dengan melaksanakan kerja bakti bersama dengan membersihkan lokasi kantor desa dan sekitarnya. Lokasi pengeringan jalan utama Desa Lauran sebagai lokasi akan digelarnya sosialisasi bencana alam, tsunami, dan banjir rob. Kepala Stasiun Geofisika Somlaki Neti Yuvita yang dikonfirmasi di Desa Lauran mengatakan sosialisasi yang dilakukan merupakan program nasional dengan memberikan pemahaman terkait bencana alam, tsunami, dan banjir rob. Hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus disosialisasikan ke masyarakat khususnya di desa-desa yang berada di pesisir pantai seperti Desa Lauran.
7: BMKG ya, untuk kedeputian geofisika. Tugasnya kami kan, tupoksi utama kami adalah diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami. Nah, kami punya program rutin yang selalu kami laksanakan itu berkaitan dengan sekualapan gempa bumi dan tsunami. Dan ini semuanya skala nasional, dibagi dari wilayah Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Nah, untuk Indonesia Timur, Sam Laki juga dapat bagian untuk di tahun ini. Akhirnya sekolah ini kami adakan di Kampung Lauran.
1: Neti Yuvita menjelaskan, dari sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Lauran yang dipilih untuk salah satu lokasi dalam melaksanakan sosialisasi bencana alam, tsunami, dan banjir rob. Desa Lauran yang berada di pesisir juga mempunyai dampak tsunami, dan wilayah Samlaki ini juga rentan dengan bencana gempa bumi. Rapat paripurna penyampaian nota pengantar terhadap Haran Perda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Lawrence Anggito berlangsung Kamis siang di ruang rapat DPRD Kepulauan Tanimbar, menghadirkan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisha untuk mendengar penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, saat membuka rapat paripurna mengatakan, saat ini Kepulauan Tanimbar diperhadapkan dengan agenda pemerintah daerah yang sangat penting.

0: menggelar paripurna dalam penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditelah dan dilanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan hal-hal sebagai.
1: Selain itu, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mengatur bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus memuat laporan keuangan secara lengkap. Ditegaskan, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar dalam hal ini Bupati untuk melaporkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari DPRD Kepulauan Tanimbar. Ruang rapat DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kamis 25 Juni 2026 menjadi saksi pidato Bupati Kepulauan Tanimbar Ki Jawa Risha untuk penyampaian nota pengantar terhadap peran Perda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Kepulauan Tanimbar Ki Jawa Risha dalam pidatonya mengatakan sesuai amanat pasal 194 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang penggunaan keuangan daerah menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampirkan laporan keuangan negara yang diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan serta rintisan laporan kinerja dan laporan keuangan ke DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dikatakan, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2025 dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali meraih wajar dengan pengecualian.
2: Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku.
1: Bupati menyadari sepenuhnya bahwa opini WDP ini merupakan hasil penilaian objektif dari BPKRI. Ada beberapa catatan dan koreksi serta temuan yang sifatnya pengecualian terkait dengan realisasi belanja perjalanan dinas pada 17 SKPD yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan yang terjadi pada PT Tanimbar Energi dan PT Kalwedo Kidabila yang tidak dapat diyakini wajarnya serta penata usaha aset lainnya belum memadai. Maka pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan menjadikan hal ini sebagai evaluasi mendasar. Bupati berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPKRI dengan menciptakan langkah strategis, kembalikan sistem pengendalian, pengawasan atas pelaksanaan belanja barang dan jasa, termasuk belanja perjalanan dinas dengan menindaklanjuti SKPD yang telah ditandatangani serta peningkatan kapasitas aparatur akan terus dioptimalkan agar tata kelola keuangan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Saudara, Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dipimpin oleh Nyonya Siren Al Jawarisa menyadari sungguh bahwa tantangan ke depan bukanlah hal yang ringan. Oleh karena itu, KORMI berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas olahraga, serta seluruh elemen masyarakat guna menghadirkan program-program yang mampu mendorong hidup budaya sehat di tengah masyarakat. Ketua KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengatakan, selain bekerja sama dengan semua pihak, KORMI Tanimbar juga bertekad memperluas pembinaan olahraga masyarakat hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga olahraga tidak hanya menjadi sarana rekreasi tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, persatuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3: Kami juga bertekad untuk memperluas pembinaan olahraga masyarakat hingga menjangkau seluruh wilayah Kepulauan Tanimbar sehingga olahraga tidak hanya menjadi sarana rekreasi tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, persatuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Seren mengajak seluruh keluarga yang berada di bawah naungan KORMI Tanimbar untuk terus memperluas

erat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga masyarakat, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ditegaskan, semangat gotong royong dan kolaborasi KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah di bumi Duanlolat.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Jelang HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Maluku Tenggara mengadakan bakti sosial di Desa Danar Ternate dan Desa Mar. Sementara Polres Tual menggelar bakti sosial kesehatan dengan pelaksanaan donor darah di RSUD Karel Satsui Tubun Kamis pagi. Impeks Masela berjanji akan membantu program-program pemerintah Desa Darmatang Kepulauan Tanimbar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratut mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitasnya pagi ini. Saudara, kami punya sebuah informasi untuk Anda. Ini terkait dengan SPBU Kota Tua yang menghimbau masyarakat menggunakan STNK untuk pembelian BBM bersubsidi. Himbauan SPBU Kota Tual, persyaratan pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi dipasang di area SPBU Kota Tual. Selebaran tersebut mengingatkan konsumen mengenai ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite. Pengawas dan penanggung jawab SPBU Kota Tual, Arifin, kepada rni.co.id menjelaskan bahwa aturan tersebut bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan peraturan yang telah lama dikeluarkan pemerintah untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor
1: Baik, saudara pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami kembali ajak Anda mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Jepang melawan Swedia.
2: Sudah dilakukan lambung bola dalam kotak penalti, beri tunjuk saja oleh Sudoan, dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang, mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil dihalau oleh Hiroki oleh Sudoan. Tadi tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsson, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador. Ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya. Karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap, sudah dilakukan oleh Gudmundsson namun dihalau saja oleh Hiroki Ito. Jauh ke tengah. Lingkaran tengah pertandingan di belakang saja oleh Gustav Lagerwilke tadi kepada penjaga gawang Wiedel Zilterstrom. Langsung kepada Zilterstrom, langsung ke depan lagi yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan. Terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia. Sudah melewati garis tengah lapangan. Ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsson. Yaitu Alexander Hind dan juga Gustav Lagerwilke melebar kepada Alex Bernhardsen namun terbentur oleh pemain Jepang yakni Daizen Maeda sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterstrom, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda, tidak berani mengambil resiko Zetterstrom, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia ada Ko Itakura di sana, di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas, ada Ao Tanaka di sana membantu serangan dan juga ada Seko sepertinya, namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masuk di menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia Zetterstrom menggunakan kaki kiri. Dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah. Langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi. Namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterstrom. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof. Yasin Ayari langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Coba untuk menguasai bola sedikit Alexander Isak kembali kepada menor punggung 24 tadi di sana ada Elliot Stroud, masih punya Elliot Stroud belakang dia menor punggung 5 Gabriel Gudmundsson dari Swedia kembali kepada Elliot Stroud berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini nah dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang dari lingkaran tengah ke kanan dia namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia masih menor punggung 11 Daizen Maeda terjatuh Daizen Maeda di dalam kotak penalti Swedia namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Daizen Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi. Setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti, namun masih lemah tendangan kaki kirinya. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, penjaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi. Namun berhasil diatasi oleh pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana. Kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada pemain nomor punggung 20 Seiko. Kembali dia kepada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pemain nomor punggung 20 Seiko kepada Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18 Ayase Ueda kepada Rick Sudwan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia. Skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong. Sudah dilakukan, melewati garis tengah, melambung tinggi, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia, Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali, yang dituju adalah main nomor punggung 18 Ueda juga. Ya, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja Keito Nakamura, balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ke tengah lagi dia, ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara. Ke belakang ada Ayumu Seiko nomor 20. Masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Yang dituju main Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Lagerbilke. Berhasil dihalau, namun direbut kembali oleh pemain Jepang nomor punggung 15 Daichi Komo Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti, yang dituju adalah Ayase Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ritsu Doan. Ritsu Doan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk bangun serangan kali. Anthony Elanga, masih Anthony Elanga melewati garis tengah lapangan, terjatuh Anthony Elanga tadi. Dilanggar atau dijegal ketika membawa bola pemain nomor punggung 11 dari Swedia, Anthony Elanga, di body tadi oleh Ao Tanaka, terjatuh di dekat lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Isak Hin dari Swedia. Sudah dilakukan, pendek saja Gustav Lagerbilke, kembali kepada Isak Hin. Kali ini Gabriel Gudmundsen ke belakang jauh dia, Zetterstorm sampai gawang, masih mencoba mencari rekannya dia. Langsung saja jauh ke depan. Yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Berhasil Victor Gyökeres mengalahkan. Kali sini ada Alexander Isak terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola. Kalau terjatuh tadi satu pemain Swedia. Nomor punggung 7 Ao Tanaka menguasai bola kali ini, melebar dia, yaitu Nakamura. Nomor punggung 15 Daichi Kamada. Kembali kepada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Masuki lingkaran tengah pertandingan. Main nomor punggung 20 Ayumu Seiko langsung pada Ritsudoan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Whittle Zitterstorm yang juga keluar dari sarangnya. Bung Estu hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim, Bung Estu, sampai saat ini.
3: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Anthony Elanga di belakang Isak maupun Gyökeres. Ini membuktikan mereka bermain langsung menyerang, dan itu kelihatan sekali mereka mendapatkan dua sepak pojok di awal tadi plus satu shot on goal. Tetapi memang lini belakang dari Jepang masih bermain cukup bagus, dan mulai menit ke-8 Jepang mulai keluar menyerang, mulai membuka keadaan, walaupun memang secara ball position masih dikuasai oleh para pemain Swedia, walaupun saat ini kondisinya menjadi 50-50 ya, karena memang kelihatan sekali dua tim sudah mulai terbuka, mulai menemukan cara bermain mereka lebih baik lagi, terutama untuk Jepang yang semakin agresif dalam melakukan percobaan serangan penetrasi baik di sisinya Doan maupun sisinya Maeda. Jadi ini menurut saya pertandingan ini akan seru, tetapi juga akan ada potensi membosankan karena akan ada pertarungan hanya di lini tengah, itu aja sih.
2: Oke, baik Bu Esa, terima kasih. Dan pendengar, kembali kepada lapangan pertandingan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Geser ke kiri, langsung saja ke depan, umpan dilakukan kepada pemain Jepang nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada. Ke belakang dia, kali ini umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 tadi, Yukinari Sagawara. Namun sayang sekali umpan yang dikirimkan oleh Nakamura tadi kepada Sugawara ini terlalu deras, tidak mampu disambut dengan baik oleh Sugawara sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swedia. Sudah memasuki menit 12 pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Widel Zitterstorm sedang bersiap. Langsung saja melewati garis tengah, bola disundul oleh pemain Jepang tadi nomor 20 Sayumu Seiko, namun berhasil jatuh di kaki Alexander Isak. Mencoba melewati Ao Tanaka tadi, tidak berhasil, namun bola keluar lapangan menyentuh Tanaka. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang akan dilakukan oleh minor 5 Gabriel Gudmundsson. Butuh space yang agak banyak karena akan melakukan long throw sepertinya. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pertahanan Jepang. Coba dicuri oleh minor punggung 11 dari Jepang yaitu Daisen Maeda tadi dari Jepang, namun berhasil dibuang saja jauh bola kali ini dalam kotak penal dalam pertahanan dari Jepang. Namun masih terjadi lemparan ke dalam setelah tadi pemain Jepang menyentuh bola, namun ternyata keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Swedia. Nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson kali ini belakang dia. Nomor 4 Isak Hin langsung dalam kotak penalti Jepang. Yang dituju tadi adalah Anthony Elanga, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu Anthony Elanga main berambut gimbal ini untuk mengejar rasnya bola. Tendangan gawang pendek sudah dilakukan pada Zion Suzuki, langsung ke depan dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 11 tadi, Daisen Maeda. Lebar ke kanan ada Ritsu Doan, kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. 3 pemain Swedia menghadang Doan kali ini. Bola jatuh di kaki Daisen Maeda. Maeda nomor punggung 11 di sektor kanan pertahanan Swedia. Ke belakang dia, yang dituju adalah Nakamura. Tengah lagi, kali ini ada Itakura nomor punggung 4. Geser sedikit dia, masih Nakamura. 21 yakni Hiroki Ito namun berhasil umpannya dicuri Hiroki Ito. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh Anthony Elanga tadi ketika berhadapan dengan pemain Jepang yaitu nomor punggung 21 Hiroki Ito ketika akan berebut bola. Wah, tidak sengaja itu tertendang kaki dari Anthony Elanga. Kontak fisik yang sangat intens tadi sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai pemain Swedia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, sektor tengah. Isak Hin, Gustav Lagerbilke, lebar kepada Alex Bernhardsen yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Ayu Museko coba untuk bangun serangan Jepang. Ada Tanaka, lebar dia. Hiroki Ito, Keiko Nakamura, balik ke belakang, ada Ito. Masih Jepang berada di sektor pertahanan mereka sendiri, sektor kiri, tengah dia. Kou Itakura, sang kapten di sebelasan, melebar ke kanan. Ayu Museko dibayangi oleh dua pemain Swedia, ke belakang lagi. Ada sang penjaga gawang, Suzuki langsung ke tengah dia. Yang dituju adalah pemain nomor 11, Daisen Maeda. Umpan langsung, kali ini, pada Ditsudoan. Ditsudoan melebar ke sektor kanan, ada pemain nomor 13, Susana Nakamoto dari Jepang. Coba membangun serangan di sayap kiri, ke belakang dia kali ini. Ke tengah pertandingan adalah Ao Tanaka. Tanaka melebar kepada pemain nomor punggung 2, Sugawara, ke dalam kotak penalti langsung. Namun dipetik saja bola di udara oleh Zetterstorm. Belum membahayakan gawang Swedia kali ini. Masih Swedia membangun serangan, terjatuh tadi. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Ao Tanaka ini melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 14, Yasin Ayari, ketika berebut bola tadi. Protes dari pemain Swedia bahwa Tanaka diduga melakukan dorongan terhadap Ayari. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh sang penjaga gawang dari Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para mainnya, rekan-rekannya, untuk masuk ke dalam pertahanan Jepang. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah ke dalam kotak penalti Jepang, namun tidak berhasil menemui Victor Gyökeres di sana. Tidak mampu disambut dengan sundulan Victor Gyökeres. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Jepang kali ini di menit pertandingan sudah masuki menit 18. Dukungan juga terus diberikan kepada masing-masing tim yang bertanding dari Swedia dan juga dari Jepang kali ini. Pertandingan berlangsung di Dallas Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang. Pada tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor punggung 21 Hiroki Ito. Langsung kali ini bola ditujukan ke depan. Berhasil dialo oleh pemain Swedia, namun sundulan tadi bola jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih bawa bola belakang kali ini. Menor umum 20, Ayumu Seiko. Geser dia, menor umum 15, Kamada. Di tengah Kamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali, Ao Tanaka bantu pertahanan. Melebar dia ke Ayumu Seiko, menor umum 20, sektor kanan penyerangan Jepang. Yang dituju kali ini adalah menor 15, Daisuke Kamada, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sugiwara, namun berhasil disundul oleh pemain Swedia tadi, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia, karena sempat untuk pemain Jepang tadi. Kali ini akan dilakukan oleh Gudmundsson, pemain nomor punggung 5 dari Swedia di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Gudmundsson. Yang dituju kembali adalah Victor Gyökeres, terjatuh Gyökeres ketika berebut bola tadi. Namun bukan pelanggaran, kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Kurang cermat penguasaan bola yang coba dilakukan oleh Ueda tadi, sehingga berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Namun kembali Jepang dapat mencuri bola, kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan 1-2 dilakukan oleh para pemain Jepang. Dua pemain Jepang berhadapan dengan tiga pemain Swedia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Swedia. Namun dihalau lagi oleh pemain Jepang. Coba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan di dalam kotak penalti, namun sayang sekali. Lebih tepat menjaga gawang Zetterstorm untuk mengantisipasi datangnya bola. Tidak berbahaya kali ini. Gawang Swedia masih main Swedia menguasai bola. Victor Lindelof kali ini coba ke tengah kali dia. Tidak berhasil, Jepang kali ini menguasai bola. Coba merangsek dalam sektor pertahanan dari Swedia. Dua pemain Swedia tadi coba dikecoh oleh Menor 13 Nakamura, namun tidak berhasil. Bola kali ini berhasil curi, kali ini Antoni Elanga di sektor kiri pertahanan Jepang berhadapan dengan Menor 4 di Takura. Dia masih mencoba untuk mencari kebantuan tadi. Antoni Elanga kembali ke belakang, Alex Bernhardsen, ada Gustav Lagerbilke, dan juga kali ini Victor Lindelof. Ke belakang dia Isak Hin, sudah melewati garis tengah pertandingan kali ini di sektor pertahanan Jepang. Semua pemain Swedia melebar kali ini. Bernhardsen, Menor 21 di sektor kanan. Belakang lagi dia sedikit, Menor 18 kali ini Ayar Yasin langsung ke dalam kotak penalti yang dituju sebenarnya Alexander Isak. Namun ternyata tidak berhasil, Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu, masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
3: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya, walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar, dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar, mereka menit ke-17 mulai menguasai keadaan. Bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
2: Wow! Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti. Swedia coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia, sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, Bung Estu.
3: Tapi ini adalah eksploitasi kedua dari sisi kanan pertahanan Swedia. Tadi menit ke-20 sempat terjadi umpan terobosan juga, tetapi gagal, dan baru saja ada Nakamura memberikan crossing, tapi sundulan Maeda masih belum maksimal. Tetapi balik lagi, Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu sebenarnya, tetapi serangan mereka lebih efektif. Peran seorang Doan dan Maeda cukup baik dibandingkan Elanga, yang dari awal memang sebenarnya Swedia lebih menyerang dengan mencadangkan Jesper Karlström di jangkar, dia memainkan Elanga di belakang. Dua striker biasanya

0: berkutat di lini tengah saja dari kedua tim.
1: Ya, baik. Dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air. Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang. Ke belakang lagi dia, ada pemain nomor punggung 2 Gustav Lagerbilke di sana. Lebar ke tengah ada Alex Isak Hien. Kemudian ada Gabriel Gudmundsson. Hampir saja Gabriel Gudmundsson tidak mampu mengejar umpan dari atau operan dari Isak Hien, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Sektor kiri pertahanan mereka, Gudmundsson. Ke tengah Isak Hien. Kemudian ada Lagerbilke. Mancing pemain-pemain Jepang untuk keluar. Belakang lagi, jaga gawang Widerstorm. Langsung ke depan. Yang dituju adalah Gyökeres. Namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Jaga gawang Zion Suzuki. Melebar dia. Kiri, yang dituju adalah Nakamura. Nah, menit 23. Wasit asal El Salvador, Ivan Barton. Menunjukkan fluid, tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya, Bung Estu ya?
0: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen kali ini ya, hydration break ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam. Tetapi beberapa pelatih justru memanfaatkan hal seperti ini dengan baik, dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan oleh pelatih dari Jepang. Ketika mereka melawan Belanda, mereka mencetak gol after hydration break di babak kedua. Dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di hydration break babak kedua ya, mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim, Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak, walaupun tidak terlalu signifikan. Sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball possession ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda, dan Ayashi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gyökeres, dan Elanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal. Bola tidak menepati sasaran. Gyökeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi, plus menit ke-22 tadi sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle, karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka memainkan justru pemain di belakang 2 striker mereka, yaitu Antoni Elanga yang sebelumnya 2 pertandingan sebelumnya tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di 2 striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar dua kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tetapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol cepat dengan lebih agresif di lini depan, dengan memainkan 3 pemain yang bisa di

0: Katakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyökeres, dan juga Elanga.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu Yesu. Dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Bali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga. Langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18, Yasin Ayari. Namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung yang dituju adalah Rinsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan bagi Jepang, sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Jepang, yaitu Itakura, nomor 24, coba untuk memberikan ababa di belakang. Kali ini ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko, langsung ke depan, namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Pemain nomor 24, Elliot Stroud, kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia ada Gudmundsen di sana, lebar ke tengah ada Isak Hin, kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Kali ini Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini nomor 20, Seiko, ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki. Di tengah ada Tanaka, hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko kembali membawa bola, ada Sugiwara di sana, langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi, tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Pemain nomor 24 di sana coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko di sana, dibuang saja jauh oleh Seiko, lempar ke dalam oleh Gustav Gudmundsen, sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hin kali ini main nomor 24 di sektor belakang pertahanan dari Swedia, kembali kepada Gudmundsen di kiri, masih Gudmundsen, dibayangi oleh Maeda tadi, ke belakang lagi ada Isak Hin, langsung pada penjaga gawang Swedia, Zetterstorm, umpan jauh Zetterstorm. Tujuh adalah Anthony Elanga, namun berhasil direbut kali ini bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini, main nomor 3, lebar dia, ada masih main Swedia, Lindelof di sana, Lagerbilke, Anthony Elanga, balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 21 dari Swedia, namun hasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan balik dari Jepang, kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hin. Pemain nomor punggung 18, Ueda, jatuhkan Ayase Ueda, terpaksa harus dijatuhkan oleh Isak Hin karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola, sprintnya tidak mampu Isak Hin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito, ya, belakang dia Itakura, tengah ada Tanaka di sana, main nomor 7, melebar dia. 15 ada Kamada, kembali kepada Ito, masih main-main Jepang, coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia, pelan tapi pasti sepertinya. Itakura menurut punggung 4 mencari posisi rekannya, melebar dia, ada Ritsu Doan di sana, kembali ke belakang ada Sugawara, ada Seiko, tengah dia Itakura, bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah, Tanaka masih mencari posisi rekannya, ke belakang lagi Itakura, dua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek, balik kepada Seiko di kanan, tengah lagi. Rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini. Tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura. Melebar ke kanan ada di sana Sugawara. Ke belakang lagi Seiko. Ke tengah. Mundur lagi pemain-pemain Jepang. Melebar melalui kanan ada Seiko di sana. Ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi lemparan ke dalam, kali ini untuk pemain Jepang Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Sugawara langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsu Doan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia, Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali, kali ini untuk Jepang. Dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7, yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsu Doan kali ini. Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isakhin ya. Jadi ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, megang bagian perutnya Isakhin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
0: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum Mid-Transition Break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after Mid-Transition Break ini mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ, dan sepertinya ada pergantian pemain nih dari Swedia karena Isakhin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak, dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin pencetak gol kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan.
1: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isakhin yang mengalami cedera tadi, sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7 Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isakhin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
0: Iya.
1: Tertarik ke
0: iya benar.
1: Ya.
0: Iya,
1: otot pahanya kayaknya.
0: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Bergin akan naik, terus Elliot Starut akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
1: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia. Di sana ada pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, namun berhasil dicoba. dicuri oleh pemain Jepang kali ini. Terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini, Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya, mencoba melewati Bergvall sama nomor 7, Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain, babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini, Bung Estu. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik. Digantikan oleh pemain nomor punggung 3 Taniguchi. Ada apa ini penarikan atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini, Bung Estu?
0: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini, ini yang perlu di perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
1: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yaitu Seiko dari Jepang. Di tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembun untuk main Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar. Coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan. Berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Antoni Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada Menor Pung 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko, umpan jauh ke depan yang dituju adalah Ritsu Doan. Pemain nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsen, namun terjatuh dan wasit menunjukkan fluid. Pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Di tengah ada Glov di sana, mengisi posisi dari Isakin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya main Swedia yaitu Lager Bilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Antoni Langga, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan. Ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Antoni Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, tempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof tengah, ke kanan dia, kembali kepada Bernhardsen di sana. Pemain nomor 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor punggung 3 Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada menor punggung 20 dari Jepang. Seiko umpan jauh Seko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof bawa bola sang kapten di sebelasan dari Swedia, pendek dia pada pemain nomor punggung 7 Bergvall. Dah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadion Dallas ini pertandingan di pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia, namun belum berhasil. Kali ini dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsen tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 15 Kamada tadi, coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia, umpan jauh pada Victor Gyökeres namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Kali ini di sektor tengah pertandingan, kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, pemain nomor punggung 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi, kali ini Jepang ada Tanaka di sana, belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito, dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak penalti. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom sambil menjatuhkan diri dia, menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain, yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsen tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
0: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Aotanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Aotanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja sudah 4 dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi Aotanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang, tapi sudah berhasil dipotong oleh Aotanaka. Dan duet Aotanaka serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka, meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan. melalui penetrasi lini tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup cukup bagus ya dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
1: Baik, Bung Hestu, terima kasih. Sekali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain. Kali ini merebut bola di udara. Ada pemain nomor punggung 17, Victor Gyökeres dari Swedia, berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18, yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Nah, ke tangan aba-aba dengan tangan kanan ini, Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti. Coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh main-main Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana, masih menguasai bola. Belakang dia Gudmundsson, main nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, main nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorm gagal gawang pada Victor Lindelof sana. Backfall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof, nomor punggung 2 Lagerbilke, ya. Langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres. Kali ini dapat Victor Gyökeres sebelum melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia, Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zain. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Esto, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bu?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya. Langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak pojok. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 di sebelum hydration break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik. Beberapa kali Nakamura melakukan crossing dan tercatat 9 crossing mereka walaupun hanya 2.

0: Indonesia. Lalu setelah Idris Elbe, mereka mengganti pola serangan mereka lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Yukinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar. Mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memberikan prestasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan juga Tanaka. Dua ini gelandang bertahan, sorry, gelandang murni yang salah satunya harus bergantian menjadi DMF. Tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, pernah mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Gyokeres, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
1: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Rudi.
1: Iya, salam olahraga, Pak Kendi. Gimana tanda ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang ada jagokan ini, Pak, untuk menang di pertandingan pagi ini, Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari jumlah, dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Ya, tetap timbang, tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke,
1: baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi, Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga, Bang Rudi. Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga, Pak Faiz. Silakan, Pak Faiz.
3: Bang Esther juga, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Gimana, Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak, Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
1: 1-0 untuk Jepang, Pak, ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus, Jepang. Selamat pagi, Bang Rudi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi, Pak Upi.
3: Pagi, olahraga.
1: Salam olahraga, Pak. Silakan, Pak.
3: Antara sisa permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh Arya, dan dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Tapi saya mendukung Jepang.
1: Jepang, oke. Tiga pendengar sudah mendukung Jepang, ya. Terima kasih, Pak Upi, ya.
3: Jepang 2-1.
1: 2-1, baik. Terima kasih, Pak Upi. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi, Bung Rudi Zain, tamu olahraga, dan Bung Estul, ya.
1: Iya.
5: Permainan sepertinya, ya, kedua tim itu sangat agresif, tapi membosankan, Bung Rudi, ya, karena belum ada gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda. Kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka, dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi, ya. Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu, ya. Okay. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol, itu pasti, ya. Oke. Itu aja, Bung Rudi, terima kasih, salam olahraga, jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga, Bu Arianti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
6: Pagi.
1: Iya, Pak Syukron. Silakan, Pak Syukron. Ya. Kalau menurut Anda gimana nih, Pak? Babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti, Pak?
6: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
1: 2-0 untuk Jepang, ya? Oke, terima kasih. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Alvin, silakan Pak Alvin.
4: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti yeah. Jepang harus menang, minimal draw lah.
1: Minimal draw.
4: Jepang okay. Yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Mm-hmm. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Terima kasih, salam yeah. olahraga.
1: Terima kasih, salam olahraga. Semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, oh, Bung Esto, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itu kah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Esto?
0: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Hmm. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu.
1: Yeah, yeah.
0: Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
1: Iya, iya.
0: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti, mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang, meskipun di final ternya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung karena posisi diserang, jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh, dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain, tetapi jauh lebih aman dibandingkan dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik. Karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi, tiga terbaik.
1: Oke. Nah, kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bu?
0: Kalau saya sih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang, walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada, walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka jauh lebih terlihat dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya Tanaka Mul Kamada, meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa di MF gitu.
1: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu
1: opsi
0: dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isak Hin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan Kenapa Anthony Elanga belum terlihat, yeah, belum terlihat maksimal? Karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni